0: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saat menjelaskan, Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
1: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
0: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
2: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
0: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar, karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Hisar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat.
4: Saya ingat Pak Arso berapa?
6: $375.000 Sing Dollar, Pak.
4: Sing Dollar. Itu ya. Saksi mana, Pak?
6: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
4: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
6: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
5: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500.000 Amerika. Dia hanya menerima $375.000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Hisar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
4: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
7: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
4: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
7: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
4: Saudara berikan?
7: 10 ribu, Pak.
4: 10 ribu SGD lagi?
7: Bukan, USD.
5: Dalam sidang ini, para

0: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah dari Jakarta. Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih beresiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
3: Bensin kan sudah, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mulai kenaikan juga harus cepat kita tangani.
2: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
4: Komoditas yang dipantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000. Nah maka kami berupaya, karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
2: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun?
6: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
7: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
6: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
5: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
6: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
9: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
10: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
9: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat, ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
10: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
9: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini. Benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG H-1 atau H-2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan, ya, Senin sampai dengan Jumat.
10: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
8: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
10: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
11: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
10: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
12: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
13: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
14: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi, menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program makan bergizi gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
16: The comprehensive strategic partnership that we have.
17: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
18: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
19: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
17: Sementara pada pertemuan ke-6 komisi bersama kerjasama Indonesia-Vietnam untuk kerjasama bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
20: Under the leadership of President Promoto,
17: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Thank you very much for your kind attention.
1: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif, meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI, selamat pagi.
2: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
3: Dalam pelayanan kami Perundah, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
2: di Warari juga menjadi korban.
3: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
4: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32 999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 90 91 6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan.

0: selamat pagi.
1: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban karena
2: ada air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, masih bersama Anda di kawasan Jalan Patimura Serui. Selamat pagi untuk pendengar setia Pro 1 dimanapun berada. 47 menit di jam 9 saat ini. Dan pendengar, untuk Anda tentunya juga kami akan hadir kembali menyapa di program Halo RRI, tepatnya nanti di jam 10 ya. Dan tentunya juga Anda bisa mengikuti program siarnya Pro 1 tepat di jam 2 siang ada Sanksi ya, suara anti narkoba, korupsi dan judi.

Ya, dan pendengar tentunya dari siaran interaktif yang nanti menghadirkan narasumber ya dari sanksi ya, suara anti narkoba, korupsi dan judi. Ya, Lapas Serui menjawab lebih dekat dengan program perawatan dan kemandirian warga binaan Lapas kelas 2B Serui. Ya, dan juga menghadirkan narasumber ada Aristoteles Sangkek, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas, dan juga ada Agustinus Dimara, Kasih Benedik dan Giaja, dan juga ada Victor Warbai, Kasubsi Kegiatan Kerja, dan juga ada Herman, Kasubsi Perawatan. Ya, dan nantinya akan dihadirkan tepat di jam 2 siang nanti di live streaming aplikasi RRI Digital dan juga live YouTube RRI, disiarkan langsung dan dengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Serui di 96,4 MHz. Dan juga bersama presenter ada Simon Kayai.

Ya, pendengar, tentunya dalam gelaran Piala Dunia yang mana nantinya di esok hari ada duel antara Inggris versus Argentina ya. Ya, dari timnas Inggris menunjukkan ketergantungan besar kepada duet antara Harry Kane dan juga Jude Bellingham. Hal ini terbukti selama perjuangan The Three Lions menjalani fase grup hingga menuju semifinal Piala Dunia 2026. Hingga babak semifinal, The Three Lions telah mencetak 13 gol dengan 12 diantaranya disumbangkan oleh Harry Kane dan juga Bellingham. Pendengar, dari statistik tersebut semakin menegaskan ya peran viral dan juga vital kedua pemain ini membawa Inggris menuju ke empat besar. Jude Bellingham menjadi pahlawan kemenangan Inggris saat menyingkirkan Norwegia 2-1 di perempat final. Gelandang Real Madrid itu memborong 2 gol yang memastikan langkah tim asuhan Thomas Tuchel ke semifinal, sekaligus menyamai koleksi 6 gol Harry Kane di turnamen ini. Dari sang pelatih, Thomas Tuchel mengaku kontribusi besar Kane dan Bellingham, namun berharap pemain lain juga dapat memberikan sumbangan gol pada laga-laga berikutnya. Ya, sejauh menjelang semifinal Piala Dunia 2026, Harry Kane telah mencetak 6 gol untuk Inggris. Koleksi tersebut membuatnya sejajar dengan Jude Bellingham sebagai top skor Inggris di turnamen ini. Ya, dan tentunya duel Harry Kane dan Jude Bellingham, andalan Inggris menuju juara Piala Dunia 2026.

0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Selamat pagi.
3: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
4: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
3: di Warari juga menjadi korban.
4: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
5: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32 999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 90 91 67 61. Suara Anda, solusi bersama.

saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI, FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Ya, dan tentunya kebersamaan kita pagi ini hingga nanti di jam 11 ya. Tentunya kebersamaan kita dalam program siar Halo RRI. Ya, suara Anda solusi bersama. Dan sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik. Dan dapatkan solusinya tentunya dari masukan Anda pendengar dan juga kritik ataupun saran yang nantinya akan dijawab solusinya oleh yang berkompeten, yang mana akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan Anda pendengar. Ya, Anda juga bisa kami undang di line telepon 3293 kali dan juga di via WhatsApp Pro 1 di 0821-9091-6761 untuk Anda yang ingin berkata

berpartisipasi di program siar Halo RRI. Ya, bersama saya Mari Rumengewi untuk Anda pendengar. Ya, dan kita membuka jalur untuk Anda di pagi ini. Ya, dari pantauan Anda selama sepekan yang sudah dilihat apa yang sedang terjadi ataupun yang berkembang di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam pelayanan publik. Ya, dan masukan Anda menjadi perubahan bersama dalam pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ya, dan pendengar tentunya di saat ini juga fenomena alam yang mana terjadi juga dari iklim atau cuaca yang selalu berubah-ubah ya. Dan juga bagi pendengar ataupun masyarakat Kota Serui yang ingin memperbaharui ya informasi dari BMKG, ya Anda bisa melihat dan tentunya membuka laman bmkg.go.id untuk informasi perakiraan cuaca. Ya, dan pendengar dari Desperinda Kiapen yang meninjau langsung ya di mana mengecek harga bahan pokok hasil industri dan juga peternakan. Ya, dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen yang mana juga merilis ya harga bahan pokok dan dari hari Senin ya 13 Juli 2026 dari pendataan harga bahan pokok dan penting dilakukan oleh kontributor SP2KP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Fitri Urianti di Pasar Aroro Iroro Serui yang berlangsung di jam 8 lebih 30 ya sampai dengan jam 10 di setiap hari kerja. Ya, pendataan dengan datang langsung ke Pasar Aroro Iroro Serui, melakukan pemantauan dan juga mewawancarai langsung dengan pedagang pasar dari hasil pendataan bahan pokok hasil industri, perikanan dan peternakan relatif stabil. Sementara dari stok tersedia dan cukup untuk beberapa bulan ke depan. Dan pendengar, dari gula pasir berkualitas premium berkisar Rp24.000 per kilogram sampai Rp27.000 per kilogram. Untuk gula pasir biasa berkisar Rp18.000 per kilogram sampai Rp22.000 per kilogram. Dan pendengar, untuk minyak goreng kemasan premium berkisar Rp24.000 per liter sampai dengan Rp28.000 per liter. Untuk minyak kita berkisar Rp15.700 per liter. Untuk tepung terigu segitiga biru Rp16.000. Dan untuk daging sapi beku per kilogram itu berkisar Rp145.000 sampai dengan Rp170.000. Dan untuk daging ayam ras beku per ekor berkisar Rp50.000 sampai dengan Rp65.000. Dan untuk telur ayam ras per rak Rp65.000, sementara telur ayam ras lokal per rak berkisar Rp70.000 sampai Rp75.000. Dan pendengar, untuk ikan bandeng tidak tersedia. Ikan kembung per tumpuk berkisar Rp30.000 sampai Rp50.000. Ikan cakalan per ekor berkisar Rp80.000 sampai Rp100.000. Udang per kilogram Rp100.000. Ya, berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pemantauan mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang akurat, konsisten dan kontinu, terdokumentasi dan handal, dan terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok setiap hari.

0: Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang, nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya, Pak, bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, loh, loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini, Pak, dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok, takut juga saya.
2: Dede lagi main apa?
3: Lagi main ini.
2: Main ini, apa namanya ini? Ini namanya Pazel. Apa namanya?
3: Pazel.
2: Pazel. Ini huruf U. Ini huruf N.
3: Ini N.
2: Kalau yang ini B. Mana B?
3: Enggak ada B.
2: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
4: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi.
5: RRI, selamat pagi.
6: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
7: Dalam pelayanan kami Perumda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
6: di Warari juga menjadi korban.
7: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
8: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, masih di program Halo RRI bersama Pro 1 Srui dan masih dikawal oleh saya Mari Rumkewi untuk Anda pendengar dan juga menanti masukan Anda ataupun kritik saran dalam pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen yang sudah Anda pantau selama sepekan. Ya, dan juga pendengar, untuk Anda
1: di taman bunga yang
0: ya, dan juga masih terus terupdate ya harga-harga kebutuhan pokok lainnya yang dipantau terdata di pasar Aroro Iroro Srui.
1: Mengapa engkau cerecah sehingga saat...
0: Ya, pendengar, dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen yang merilis harga kebutuhan pokok ya lainnya, dan nampaknya ada yang ingin berpartisipasi di saat ini. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo RRI, selamat pagi dengan Pak Otis di bawah kaki gunung ke Joni. Ya, selamat pagi buat Ibu Maria yang lagi melaksanakan tugas, semoga sehat-sehat. Ya, Pak Otis, iya, masuk dengan MBG.
0: Iya.
2: Ya. Program makanan bergizi gratis MBG yang menjadi program unggulan. Ternyata banyak yang tidak sesuai karena masakannya serta rasanya tidak sesuai di lidah anak-anak yang perlu menjadi perhatian, bukan sekedar gratis atau tidak gratis, tetapi apakah makanan yang disajikan benar-benar bermanfaat, disukai oleh siswa dan tidak terbuang sia-sia. Pada saat siswa makan MBG, mereka kebanyakan tidak menghabiskan makanannya. Ini kan mengambur-amburkan uang pajak dari rakyat. Program yang baik akan semakin baik jika terus dievaluasi, kritik. Kritik bukan berarti menolak, melainkan berharap pelaksanaannya semakin tepat sasaran. Lebih baik dikaji ulang program tersebut karena yang pasti banyak dugaan korupsi. Akhirnya masakannya tidak enak. Selain itu, tikus-tikus berdasi yang merugikan negara tolong dibasmi. Nah, pertanyaannya, apakah kejaksaan selama ini sudah mencium adanya bau amis korupsi pada SPPG dan dapur maling berkedok gizi MBG di dalam kota Serui, atau keuangan yang maha kuasa korupsi yang adil dan merata Persatuan Mafia Hukum Indonesia, kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu kejabat kebejatan dalam persekongkolan dan kepura-puraan, kenyataan kenyamanan sosial bagi keluarga pejabat dan wakil rakyat. Maling berkedok gizi adalah sarangnya para maling kelas teri sampai kelas kakap dan juga kelas ringan ikan puri MBG. Ketika libur panjang anak-anak sekolah, apakah ada anak yang mengalami kelaparan? Apakah MBG banyak anak yang tanpa MBG banyak anak yang berprestasi? Tugas kita adalah mengurus rakyat miskin agar mendapatkan kesejahteraan. Itu ideologi kita, bukan menyusahkan rakyat dengan membayar pajak lalu dikorupsi. Penjahat tak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sambil merusak negara. Kita semua tertipu. Kita mengira sedang berjalan menuju masa depan. Pada kenyataannya, kita semua berjalan menuju dunia tipu-tipu. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Berjanji-janji dahulu, korupsinya kemudian. Selamat siang, Pak Otis Rangkutu dulu.
0: Oke, terima kasih buat Pak Otis yang sudah bergabung di kesempatan pagi ini di Halo RRI, dan juga sudah memberikan masukan, memberikan kritik saran ya terkait MBG. Ya, dan mungkin dari pantauan Pak Otis ya, ya pada saat siswa memakan MBG tidak sampai habis ya, dan mungkin lebih baik lagi dikaji ulang dan juga programnya, dan ya tentunya bisa lebih terarah ya programnya, dan juga sesuai dengan makan bergizi gratis ya. Ya, dan juga ya selama masa libur ya yang panjang dengan mengapa itu hadirnya MBG di saat masa liburan memang diliburkan ya. Oke, dan juga untuk saat ini ya, dan nantinya akan mungkin bisa menjawab solusi atau menanggapi itu semua ya, dan akan nanti kita hadirkan yang berkepentingan untuk bisa menjawab dari pertanyaan atau kritik saran solusi masukan dari Bapak Otis di Halo RRI saat ini ya. Ya, dan pendengar juga bagi Anda yang mungkin masih di jalur sambil mendengarkan Pro 1 RRI Serui dalam program siar Halo RRI, ya mungkin ada tanggapan lain atau saran lain bagi pelayanan publik Kabupaten Kepulauan Yapen, Anda bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Serui di line telepon 3293 kali, dan Anda bisa masuk di via WhatsApp di 0821-9091-6761. Ya, dan pendengar tentunya masih dengan update-updatean harga ya, kebutuhan pokok lainnya di Pasar Aroro Iroro dari pendataan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen yang merilis harga kebutuhan pokok ya. Ya, pendataan dilakukan dengan datang langsung ke Pasar Aroro Iroro, melakukan pemantauan aktivitas ya pedagang, dan juga mewawancarai langsung dengan pedagang. Ya, dan tentunya pendataan harga bahan pokok di setiap hari mulai dari jam 8.30 hingga jam 10. Ya, dan dari hasil cek harga bahan pokok hasil industri dan tentunya di Pasar Aroro Iroro Serui, pendengar dari pendataan ya, untuk mentega Blue Band per kilogram ini berkisar Rp75.000 sampai Rp96.000, yaitu Simas dan juga Amanda ya, ini berkisar Rp28.000 sampai Rp30.000. Untuk susu kental manis putih Rp18.000 ya, dan juga sampai dengan Rp20.000. Untuk susu kental manis coklat Rp14.000, susu bubuk Denkau vanila 400 gram Rp53.000 sampai Rp55.000. Ya, susu balita SGM 400 gram Rp50.000 sampai Rp58.000. Untuk garam beriodium halus 250 gram 3.000 sampai 4.000. Kacang hijau berkisar 31.000 sampai 35.000. Kacang tanah berkisar 39.000 sampai 43.000. Untuk sementara sayur kol berkisar 25.000 sampai 30.000. Wortel 25.000 sampai 30.000. Kentang 25.000 sampai 30.000. Tomat 25.000 sampai 30.000. Ya, ada pisang Ambon persisir 15.000 sampai 20.000. Jeruk manis lokal per kilogram berkisar 15.000 sampai 20.000. Mie instan Indomie per bungkus 4.000. Ya, harga barang kebutuhan pokok lainnya relatif stabil, sementara ketersediaan stok cukup tersedia untuk beberapa bulan ke depan. Dan berdasarkan rilis harga enceran kebutuhan pokok lainnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pemantauan mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi dan handal, dan terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok setiap harinya.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi.
3: RRI, selamat pagi.
4: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
5: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
4: di Warari juga menjadi korban.
5: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
6: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya pasti di Halo RRI dan selamat pagi jelang siang untuk Anda pendengar dimanapun berada dan juga yang masih terus memantau siaran kami di 96,4 MHz maupun yang mengikuti melalui aplikasi RRI Digital. Ya selamat beraktivitas ataupun yang lagi bersantai di manapun berada. Ya mudah-mudahan hari ini membawa keberuntungan untuk Anda ya. Dan juga cuaca Kota Serui mulai terik ya mentarinya. Mulai terasa panas. Ya dan juga membawa semangat baru untuk Anda.

Ya, dan pendengar tentunya dari pantauan ya BMKG Kota Serui pada umumnya cerah berawan. Ya, dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan informasi perakiran cuaca terbaru wilayah Kota Serui dan sekitarnya Rabu 15 Juli 2026. Dan pendengar, cuaca dini hari, pagi, siang dan malam yang bervariasi mulai dari berawan, pada umumnya cerah berawan. Ya, pendengar, sekitarnya di wilayah Kota Serui dini hari tadi yang mana sudah kita lewati dari pukul 2.00 hingga 5.00 waktu Indonesia Timur, kondisi cuaca diperkirakan juga cerah berawan, suhu udara 24 sampai 23 derajat Celcius dengan kelembapan 92%. Dan angin bergerak dengan kecepatan 6 km per jam. Untuk pagi hari pukul 8 sampai jam 11 waktu Indonesia Timur, kondisi cuaca diperkirakan cerah, suhu udara berkisar antara 26 derajat Celcius, kelembapan 83% dan angin bergerak kencang. Ya, dengan kecepatan 9 sampai 11 km per jam. Ya, untuk pukul 14 atau jam 2 ya hingga di jam 5 atau jam 17.00. Ya, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga cerah, suhu udara 27 derajat Celcius. Kelembapan berkisar antara 85%, angin bergerak dengan kecepatan 3 sampai 4 km per jam. Ya, dan untuk malam hari pukul 20.00 sampai 23.00 kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Cuaca udara berkisar antara 25 derajat Celcius dan kelembapan berkisar 91% dan angin bergerak dengan kecepatan 4 sampai 5 km per jam. Dan BMKG juga menghimbau masyarakat terus memantau perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi stasiun meteorologi bmkg.go.id, mengingat kondisi cuaca dapat berubah secara dinamis.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik. Mematikan alat elektronik saat berpergian. Penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran. Pendengar, kelalaian kita adalah penyebab utama khusus kebakaran yang sering terjadi.

0: Halo RRI FM 96,4 MHz. Ros 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.
1: Ya, suara Anda solusi bersama di program Halo RRI Pro 1 Serui dan pendengar. Tentunya kebersamaan kita di saat ini di ujung waktu ya, dan sudah menunjukkan jam 10 lebih 58 menit. Dan makasih juga bagi pendengar setianya Pro 1 yang sudah bergabung bersama di Halo RRI. Dan masih terus kebersamaan kita, dan akan jumpa lagi di hari Jumat dalam program siar Halo RRI. Dan tentunya di hari Senin, Rabu dan Jumat ya, untuk Anda pendengar, untuk bisa memberikan solusi ataupun kritik saran Anda dalam pelayanan publik Kabupaten Kepulauan Yapen dalam pembangunan. Ya, dan akhirnya saya Marin Meke mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi dalam program siar Halo RRI bersama Pro 1 Serui. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Agapa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Diego AI Soundverse.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
3: Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
4: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
3: Iya Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
4: Alah, cuma asap dikit doang, gak ngaruh kali Mbak. Gak usah lebay.
3: Sebelumnya maaf ya Pak, bukan bermaksud gak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
4: Loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
3: Jadi gini, Pak. Dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
4: Ya ampun, maaf ya Mbak. Ya udah saya usahakan berhenti merokok, takut juga saya.

0: bikin apa nih? Foto-foto pengen ke TP lagi.
1: Terada Gerald, semua tes-tes saja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terlalu saya kerja.
0: Di, kok sebarang kah? Kok stop coba-coba yang pinjol susah. Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lah.

0: Lagi, saya ini hanya tes-tes aja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
1: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun pencairannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
0: Aduh, iyo kan? Aduh, saya jadi takut sekali.
1: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi satu saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kok.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.
2: Sebel.
3: Kenapa?
2: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
3: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
2: Apa?
3: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksit seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
2: Kok lah?
3: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksit, mending diamin aja deh. Karena orang toksit susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: Eh, lihat tuh, si Paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si Paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang, kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rezeki tidak akan pernah tertukar.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih.
1: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kape?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

0: sa ating Jowa.
1: Sa Papua. Indonesia
2: sejak dulu. Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
8: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

0: Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
2: Tujuh, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
5: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
5: 2 hours later.
4: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
6: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
7: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
8: Nggak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
7: Semua harus kuat.
8: Nggak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
9: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
10: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
5: 3 weeks later.
10: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
11: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
6: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
7: Kris, bukan QRIS.
8: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
7: Belum tahu ya.
9: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
10: Halo,
11: Mi.
10: Apa ini?
11: Untuk kamu.
10: Hah? Uang?
11: Katanya sepatumu jebol.
10: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
11: Ya udah, pakai uang itu aja.
10: Hah? Yang benar.
11: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
10: Iya, tapi...
11: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
10: Beneran nih, makasih teman.
12: Hore, juara.
13: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
14: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, Satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
3: Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari.
1: Widih, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
4: Wah, lancang sekali kamu, Raya. Di, gak asik kamu, Ray.
5: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
4: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Ray.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
4: Ngapain dicuci, Ray? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
4: Aduh. Ran, aku duluan ya, Ran.
6: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
7: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Huh? Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
8: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
9: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
10: Ah, kena lampu merah lagi.
11: Maju terus aja, biar cepat.
10: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
11: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
10: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
11: Alah, cuma sebentar aja kok.
10: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
11: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
10: Yang gak sabaran itu kita.
12: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
13: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
14: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
15: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
16: Ya jelas pergaulan sih, tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
14: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
15: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku, tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
16: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
17: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
18: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
19: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
20: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
21: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
22: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
20: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
22: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
20: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
19: Tapi...
20: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
0: Kitty, kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan, ada bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh iya, lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Eh, anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
5: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Haji Anwar, Ketua PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen bersama jajaran pengurus mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 kepada saudara-saudari umat Hindu yang merayakan. Semoga perayaan Nyepi membawa kedamaian, ketenangan hati, serta momentum terbaik untuk refleksi diri demi kehidupan yang harmonis. Semoga semangat kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kepulauan Yapen senantiasa terjaga sehingga persaudaraan di tengah masyarakat tetap kuat dan penuh kedamaian. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
23: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
24: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
23: Ya elah, kuno banget.
24: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
23: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
24: Oh, gitu.
23: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
25: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Ada ekornya.
2: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
3: Ih, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler.
6: Ya, halo.
7: Dek, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
6: Jam berapa toh, Mbak?
7: Jam 9 loh ini.
6: Weh. Jam 9?
7: Iya.
6: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
8: Rifki,
6: kemana?
8: Kelas, wes.
6: Mending ning kantin wae, ayo.
8: Tapi bro, wes lah, ayo.
6: Wes lah, yuk.
9: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
6: Iyalah.
9: Paling-paling nongkrong neng kantin.
6: Ngerti wae.
9: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
6: Saiki.
9: Iyalah, nyore sambil ngopi.
6: Ya wis lah, mumpung masih muda.
9: Mantap.
7: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
6: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
7: Nge-game sampai pagi.
6: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
10: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
11: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Agapa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
4: Dimana tuh?
3: Ada.
5: Kakak ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaus sih.
4: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Bagaimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir kembali untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang sudah dipersiapkan dan juga akan dibahas bersama rekan saya di ruang gatekeeper, ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira Amalia. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai RUU perampasan aset yang buka peluang partisipasi masyarakat. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pihaknya akan melibatkan masyarakat dalam penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset. Ia menepis anggapan bahwa DPR menolak pembahasan RUU tersebut, dan Habibur Rahman juga menyebut bahwa Komisi 3 memaksimalkan partisipasi publik dalam menyusun RUU tersebut, dan ia juga menyebutkan bahwa RUU perampasan aset merupakan produk undang-undang baru, bukan revisi undang-undang. Nanti akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan dialog KPK dengan topik pariwara anti korupsi bukan lomba mencari daerah terbaik, tetapi gerakan mengajak setiap daerah menjadi lebih baik. Nanti bersama narasumber Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arif, yang akan hadir langsung ke studio Pro 3 RRI siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Lalu sore nanti kami juga hadirkan dialog bersama Human Initiative dengan topik Right for Indonesia, Pedaling Home for Every Child, bersepeda 4.000 km untuk apresiasi mimpi anak Indonesia, dengan dua narasumber sebagai riders, yaitu Dr. Khairunnisa dan juga Mutia Wulandari. Keduanya akan hadir juga sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat di studio Pro 3 RRI. Dan kami juga akan menghadirkan berbagai kemeriahan Piala Dunia 2026 dan update penanganan bencana di sejumlah wilayah. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun berpartisipasi dengan mengirimkan informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Ya, itu tadi topik-topik yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hari ini. Selain tadi sudah dimulai dengan dinamika olahraga siang, saat ini saya akan ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah. Selain terkenal dengan potensi padinya, Kabupaten Sumbawa juga merupakan salah satu daerah penghasil bawang merah. Bahkan bawang merah juga menjadi salah satu potensi pertanian unggulan di Kabupaten Sumbawa. Selengkapnya bersama dengan Randy Pratama dari RRI SP Bima.

0: Saat ini, saya sedang berada di Desa Serading, Kecamatan Luhilir, Kabupaten Sumbawa. Lokasi ini menjadi salah satu pusat penanaman bawang merah di Kabupaten Sumbawa yang merupakan salah satu potensi selain padi. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan.
1: Hamparan tanaman bawang merah yang membentang di Desa Serading, Kecamatan Luhilir, Kabupaten Sumbawa menjadi bukti bahwa komoditas ini masih menyimpan potensi besar bagi perekonomian daerah. Namun di balik harapan akan panen melimpah, para petani kini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Salah satunya dirasakan Adam, petani bawang yang telah menekuni profesi ini sejak tahun 1997. Sebelum menetap dan bertani di Sumbawa, Adam pernah membudidayakan bawang merah di Bima hingga sejumlah kabupaten di Pulau Jawa. Sementara di Kabupaten Sumbawa sendiri, ia telah menggeluti usaha tani bawang selama kurang lebih 16 tahun. Menurut Adam, menghasilkan bawang merah yang berkualitas tidak hanya bergantung pada proses penanaman. Ketekunan dan keuletan menjadi kunci utama. Setelah dipanen, bawang segar harus dijemur selama sekitar 10 hari. Proses pengeringan itu kembali dilakukan setelah bawang diikat dan disortir agar kadar air terus berkurang sehingga bawang lebih awet dan memiliki kualitas yang baik. Namun, di tengah pengalaman panjang sebagai petani, Adam mengaku prihatin dengan maraknya obat-obatan pertanian yang dinilai tidak berkualitas. Ia menduga sebagian produk yang beredar merupakan hasil oplosan, sehingga efektivitasnya jauh menurun dan berdampak langsung terhadap hasil panen.
2: Sudah mulai dari kecil sampai sekarang ini, dari tahun 97 sampai sekarang, berarti kami itu sudah mayoritas petani bawang.
1: Adam mencontohkan, sebelum obat pertanian yang diduga oplosan beredar luas, lahan miliknya yang lebih dari 2 hektar mampu menghasilkan sekitar 20 ton bawang merah dalam satu kali panen. Kini dengan luas lahan yang sama, hasil panennya hanya berkisar 6 ton.
2: Nah, makanya yang jual obat juga sudah banyak yang tidak sesuai dengan peredaran. Karena obat ini sudah naik terus, tidak sekali setahun, bahkan dua kali setahun naik obat ini.
1: Karena itu, Adam berharap para distributor dapat menyediakan obat-obatan pertanian yang benar-benar berkualitas dan sesuai standar. Ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada petani bawang, mulai dari pengawasan peredaran sarana produksi pertaniannya hingga pendampingan bagi petani.
2: Ini tidak maksimal panennya, tidak beruntung. Soalnya di sini kalau lagi musim hujan, kami bawang kan tidak tahan kedinginan, akhirnya bawang itu rusak semua. Makanya kita cari obat-obat tersebut itu yang melalui obat yang serius lah.
1: Dengan dukungan obat pertanian yang berkualitas dan perhatian dari berbagai pihak, para petani optimis potensi bawang merah di Kabupaten Sumbawa akan terus berkembang, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
0: Pendengar, baru saja kita saksikan proses panen bawang merah di Desa Serading. Bawang merah sendiri merupakan salah satu potensi pertanian unggulan di Sumbawa yang sudah sejak lama dibudidayakan. Dari Kabupaten Sumbawa, Randy Pratama melaporkan.
3: Ya, pendengar, selanjutnya saya akan ajak Anda untuk melihat video potensi daerah terkait dengan kuliner pentol yang menjadi salah satu usaha sederhana yang terus tumbuh dan berkembang di Kabupaten Nunukan. Informasinya bersama dengan Ahmad Ilham.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Nunukan, potensi daerah kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu kuliner lokal, yaitu pentol. Kita akan mengupas tuntas bagaimana jajanan sederhana ini bisa terus tumbuh dan eksis di Nunukan. Bagaimana keseruannya? Tetap bersama kami.
5: Kuliner pentol menjadi salah satu usaha sederhana yang terus tumbuh dan berkembang di Kabupaten Nunukan. Jajanan berbahan dasar daging yang disajikan dengan beragam pilihan saus ini semakin diminati masyarakat dari berbagai kalangan sehingga membuka peluang usaha yang menjanjikan bagi masyarakat. Cara pembuatannya pun terbilang cukup sederhana. Bahan baku yang digunakan umumnya terdiri dari daging sapi, tepung, bumbu sebagai penyedap rasa, serta bahan pelengkap lainnya yang mudah diperoleh. Proses produksinya yang relatif mudah membuat usaha ini dapat dijalankan oleh berbagai kalangan. Selain hanya berbahan daging, usaha pentol kini hadir dengan beragam varian isi, seperti telur dan keju. Inovasi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan rasa. Salah seorang pelaku usaha pentol di Menukan, Ilal, mengatakan dirinya mulai berjualan pentol sejak tahun 2021. Di tahun itu, jumlah penjual masih relatif sedikit. Ia melihat usaha tersebut memiliki peluang yang cukup besar seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap jajanan pentol. Dorongan dari keluarga juga menjadi salah satu alasan yang menguatkan tekadnya untuk memulai usaha. Seiring berjalannya waktu, jumlah penjual pentol memang terus bertambah. Namun, tingginya minat masyarakat membuat usaha pentol memiliki peluang untuk terus berkembang.
6: Mas sudah menjalani pentol ini sejak kapan dan mengapa nih tertarik berjualan pentol ini sendiri?
7: Kalau dari awal menjual ini mungkin dari tahun 2021 ya. Dan kalau tertarik ini karena memang keluarga banyak di sini dan di Jawa cari kerja susah, mau tidak mau merantau di sini ikut kakak-kakak dan jualan pentol.
6: Terus Mas, selain itu apakah memang pentol ini memang hasilnya tuh lumayan lah bagi pelaku usaha ini?
7: Kalau bilang lumayan ya cukup lah Mas. Cukup, ya, ya cukup. Mau apa lagi nih? Karena memang kalau dibilang pendapatannya lumayan ya memang cukup aja begitu. Karena kalau kita tidak punya rasa cukup tidak akan cukup kan begitu.
5: Selain proses pembuatannya yang mudah, usaha pentol juga tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Besaran modal dapat disesuaikan dengan kapasitas produksi yang diinginkan. Dengan kreativitas dalam menciptakan cita rasa, variasi menu, dan penyajian yang menarik, pelaku usaha berpeluang meningkatkan jumlah pelanggan sekaligus pendapatan.
7: Kalau pembuatan pentol itu mudah aja Mas ya. Ya karena kita pentol ya terutama kita butuh daging. Dan juga tepung juga. Kita bawa ke penggilingan dulu, kita menggiling. Selesai itu di sini juga ada pentol ayam, ada pentol isi daging, isi telur dan isi keju. Dan di situ kita mulai kalau apa ya bahasa Indonesia itu mencetak pentol kan, kita bulat-bulatkan itu dari adonan yang sudah digiling tadi, baru kita rebus, selesai gitu aja.
5: Ia menilai usaha pentol juga layak menjadi pilihan bagi generasi muda yang ingin memulai usaha. Menurutnya, yang terpenting adalah memiliki kemauan untuk berusaha dan tidak merasa gengsi menjalankan usaha kecil karena peluang keuntungan tetap terbuka jika dikelola dengan sungguh-sungguh.
8: Pendengar dan pemirsa RRI Nunukan, demikian potensi daerah kali ini. Saya Ahmad Ilham pamit undur diri. Sampai jumpa.
9: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengingatkan bahwa judi online kini telah berkembang menjadi kejahatan ekonomi yang terorganisir dan mengancam stabilitas sistem keuangan nasional. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rey, mengatakan bahwa pelaku memanfaatkan berbagai instrumen keuangan seperti rekening bank, dompet elektronik, kris hingga aset kripto untuk menyamarkan aliran dana. Dalam OJK Banking Forum 2026 di Jakarta, Dian menyebut laporan transaksi mencurigakan terkait judi online pada 2025 naik 260% dibandingkan periode sebelumnya. OJK menilai judi online mengancam sistem keuangan, stabilitas sosial keluarga, dan juga produktivitas nasional. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
9: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Di balik hangatnya secangkir kopi, tersimpan kisah tentang kesempatan dan kesetaraan. Di 1/2 kopi Tiam Pontianak, para penyandang disabilitas membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya. Informasinya bersama dengan William Van Heren dari RRI Pontianak.
10: Keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya. Dengan semangat dan tekad yang kuat, para penyandang disabilitas ini membuktikan bahwa mereka mampu dan dapat mengolah sebuah coffee shop yang dinamakan 1/2 kopi Tiam. Bersama saya Wilhelmus, kita ikuti cerita sukses mereka.
11: Di sebuah sudut kota Pontianak, aroma kopi yang baru diseduh menyambut setiap pengunjung. Suara mesin kopi berpadu dengan tawa pelanggan yang menikmati suasana hangat di 1/2 kopi Tiam. Sekilas coffee shop ini tampak seperti kafe pada umumnya. Namun ada cerita inspiratif di balik setiap cangkir kopi yang disajikan. 1/2 kopi Tiam membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk bekerja, belajar, dan mengembangkan kemampuan mereka sebagai barista. Di tempat ini, kesempatan menjadi sesuatu yang benar-benar dirasakan, bukan sekadar slogan. Feliska, salah satu barista, mengungkapkan bahwa sebelum bertugas melayani pelanggan, ia bersama rekan-rekannya mendapatkan pendampingan dari mentor.
12: Kafe ini berdiri karena adanya atlet. Jadi awal mulai itu kita berdiri dari atlet disabilitas dulu, yaitu nama organisasi kita itu NPCI. Dan berdirilah sebuah kafe ini untuk membangun, karena disabilitas itu nggak hanya bisa jadi atlet. Nggak semua disabilitas bisa jadi atlet. Jadi kita untuk merekrut teman-teman disabilitas lainnya, kita membuat sebuah kafe ini. Konsepnya ya kayak kita bikin kafe yang kecil-kecilan dengan memperkerjakan teman-teman disabilitas.
11: Bagi Feliska, bekerja di coffee shop ini bukan hanya untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga membuktikan bahwa penyandang disabilitas mampu bekerja secara profesional dan menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Dukungan masyarakat pun mulai terlihat. Banyak pelanggan datang bukan hanya untuk menikmati kopi, tetapi juga memberikan apresiasi kepada para barista. 1/2 kopi Tiam menjadi bukti bahwa ketika kesempatan diberikan, kemampuan dan dedikasi akan berbicara dengan sendirinya. Di balik setiap secangkir kopi yang tersaji, ada kerja keras, semangat, dan harapan agar semakin banyak pintu terbuka bagi penyandang disabilitas untuk berkarya. Karena pada akhirnya secangkir kopi di tempat ini bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang kesetaraan dan harapan.
10: Pendengar dan pemirsa, dari secangkir kopi kita belajar bahwa kesempatan mampu mengubah harapan menjadi kenyataan. Semoga semakin banyak ruang kerja yang terbuka bagi penyandang disabilitas untuk berkarya dan menginspirasi. Saya Wilhelmus Triputra dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari kisah inspiratif di 1/2 kopi Tiam, saatnya kita menyusuri potensi wisata dan juga pengembangan ekonomi objek wisata Sumber Banteng, Kota Kediri. Selengkapnya dilaporkan oleh Ayu Citra.
13: Ya pemirsa, ada di sana juga mendengar RRI.

0: Kabupaten Nganjuk. IFA telah berkunjung ke objek wisata desa bernama Sumber Banteng yang sekali dikelola oleh warga setempat dengan tarif masuk seikhlasnya. Kawasan wisata Sumber Banteng yang berada di Kelurahan Tempurjo, Kecamatan Pesantren Kota Kediri merupakan tempat wisata yang asri dan teduh karena memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Kondisi ini karena ada banyak sekali pepohonan hijau dan asri seperti hanya pohon kaliandra yang mampu menambah kesejukan suasana. Tak hanya itu, ingin menjelaskan pula bahwa potensi wisata lainnya dikarenakan di tempat ini juga tersedia sumber air alami yang diberi nama Sumber Towo. Adapun mata air Sumber Towo ini hingga sekarang diyakini masyarakat setempat bisa menyembuhkan beragam penyakit, apalagi karena memang dari hasil lab membuktikan bahwa air ini memiliki kandungan pH mencapai 7,10.
1: Karena tempatnya itu sejuk, enak sih kalau buat main sama teman-teman. Kan di kota jarang juga sih ada tempat-tempat yang sejuk kayak gini. Ini sih airnya itu bisa dimain-mainkan.
0: Di tempat ini, Ketua Pak Darwis Wisata Sumber Banteng di Kelurahan Tempurjo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Sudarmono mengatakan bahwa lokasi yang sering dijadikan rujukan mengisi waktu luang tersebut juga seringkali menyimpan sejumlah mitos. Bahkan, ada masyarakat dari luar kota yang meyakini bahwa spot mata air Sumber Air Towo ini di Sumber Banteng

Pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, selamat siang. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Kita berada di pukul 13.55 menit waktu Indonesia Timur. Ya, berbagai informasi aktual baru saja kami hadirkan melalui Pro 3 RRI. Dan semoga saja ya pendengar menambah agenda informasi Anda di siang hari ini. Ya, selamat beraktivitas untuk yang sedang berkonsentrasi ya untuk aktivitas Anda dimanapun saudara berada. Ya, semoga saja di suasana siang dalam keadaan baik, berbagai kegiatan juga berjalan dengan lancar. Kami informasikan pendengar bahwa di pukul 14 ya waktu Indonesia Timur, kami akan menghadirkan program acara Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi dengan topik Lapas Serui Menjawab, lebih dekat dengan program perawatan dan kemandirian warga binaan lapas kelas 2B Serui. Ya, nantinya juga akan menghadirkan narasumber pendengar Kasupsi Registrasi dan Bimkemas Bapak Aristoteles Sangkek, kemudian ada Kasih Binadik dan Kianja Bapak Agustinus Dimara, kemudian Kasupsi Kegiatan Kerja Bapak Victor Warabai, dan Kasupsi Perawatan Bapak Herman. Ya, pendengar, program Sanksi yang ini akan dipandu oleh presenter Simon Kayai. Anda juga bisa berinteraktif ya pendengar nantinya di line telepon 0983 32999. Sementara kita berada di pukul 13.56 menit waktu Indonesia Timur.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sudah pukul 13.58 menit ya, kebersamaan kita siang hari ini. Seperti yang sudah kami informasikan, kami akan menghadirkan program siaran sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi, dan Judi. Ya, program siaran sanksi, pendengar, siang ini akan dipandu oleh presenter Simon Kayai. Dari Studio 1, pendengar, kita langsung bergabung ya bersama presenter Simon Kayai yang saat ini juga sudah standby bersama para narasumber di ruang dialog.
1: Dialog Interaktif Pro 1 RRI Serui 96,4 FM.
0: Baik, Simon, silakan.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Serui di manapun berada. Saya Simon Kayai menemani Anda dalam program acara sanksi ya, Suara Anti Narkoba, Korupsi, dan Judi. Pendengar, topik kita di siang ini terkait dengan Lapas Serui menjawab lebih dekat dengan program perawatan dan kemandirian warga binaan Lapas kelas 2B Serui. Pendengar, pada kesempatan ini saya akan berdialog langsung dengan para narasumber untuk mengenal lebih dekat berbagai program pembinaan, perawatan, dan kemandirian yang dilaksanakan di Lapas kelas 2B Serui. Sebelumnya, saya menyapa dulu keempat narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Serui. Di dialog kita siang ini terkait dengan topik yang akan dibahas dalam satu jam ke depan. Selamat siang bapak-bapak yang sudah hadir nih.
3: Selamat siang.
2: Apa kabar nih?
3: Baik.
2: Baik sekali. Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang memantau siaran kami ya, baik melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang mengikuti secara streaming di live YouTube RRI Serui dan juga RRI Digital, Stasiun Pro 1 RRI Serui. Saudara pendengar, terkait dialog yang akan kita bahas dengan mengenal lebih dekat program perawatan dan kemandirian warga binaan Lapas kelas 2B Serui, saya akan ke Bapak Herman sebagai kasupsi perawatan ini. Pak Herman, kata lapas, masyarakat seringkali membayangkan tempat yang menyeram. Bisakah Bapak menjelaskan seperti apa konsep dan tujuan layanan perawatan yang diterapkan bagi warga binaan di Lapas kelas 2B Serui ini seperti apa?
4: Oke, Bapak, terima kasih.
2: Ya.
4: Sekarang paradigmanya sudah berubah, Bapak. Bukan lagi tempat yang menyeramkan atau sekedar menghukum. Konsep perawatan kita itu berbasis kemanusiaan dan pemulihan.
2: Ya.
4: Tujuannya supaya warga binaan tetap sehat, terpenuhi haknya, dan merasa dimanusiakan.
2: Ya.
4: Jadi selama ini mereka bisa fokus memperbaiki diri, tanpa merasa tertekan secara fisik maupun mental.
2: Baik sekali. Nah, Pak Herman, apa saja bentuk pelayanan perawatan yang diberikan kepada warga binaan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar mereka selama menjalani masa pembinaan di Lapas Serui ini?
4: Hak dasar itu wajib dipenuhi setiap hari. Bentuk pelayanannya meliputi pemberian makanan dan minuman yang layak dan bergizi sesuai standar menu harian. Pakaian baju kaos, matras, ompreng, kelambu, serta penyediaan fasilitas kebersihan seperti air bersih dan kebutuhan sanitasi. Selain itu kami juga memastikan hak mereka untuk beribadah, untuk rekreasi setiap tetap terpenuhi.
2: Baik sekali. Bagaimana mekanisme pelayanan kesehatan bagi warga binaan ini? Mulai dari pemeriksaan kesehatan rutin hingga penanganan kasus darurat yang memerlukan tindakan cepat nih, Pak Herman.
4: Sabar.
2: Baik. Ya, pendengar setiap program satu RRI Serui, kami juga nantikan ya untuk Anda yang ingin berpartisipasi. Ya, barangkali Anda ingin menanyakan terkait dengan apa yang berlangsung di Lapas Serui, atau mungkin ada hal-hal yang perlu Anda sampaikan, langsung saja bersama kami di dialog siang ini melalui via telepon kami di 0983 32999. Baik, saya kembali nih Pak Herman, bagaimana mekanisme pelayanan kesehatan bagi warga binaan, mulai dari pemeriksaan kesehatan rutin hingga penanganan kasus darurat yang memerlukan tindakan cepat ini?
4: Baik, Bapak. Untuk pemeriksaan yang rutin, tim medis klinik Lapas Serui melakukan pemeriksaan kesehatan berkala ke blok-blok hunian untuk mengecek kondisi warga binaan. Nah, kalau ada kasus darurat atau emergensi, petugas pengamanan akan langsung melapor ke tim medis. Pasien segera ditangani di klinik lapas. Jika kondisinya butuh penanganan lebih lanjut,

0: hipertensi, HIP, atau TBC, kami lakukan pemantauan intensif.
1: Intensif.
0: Obat-obatan mereka dipastikan rutin diminum. Kami juga bekerja sama dengan pihak rumah sakit Serui dengan puskesmas setempat.
1: Baik sekali. Nah, program apa saja yang dilaksanakan oleh Subsi Perawatan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik warga binaan selama berada di dalam lapas ini, Pak?
0: Programnya biar fisik mereka tetap prima. Kami memfasilitasi kegiatan olahraga di lapangan lapas seperti voli atau futsal. Kami juga rutin menjaga kebersihan lingkungan blok dan kamar hunian agar terhindar dari penyakit.
1: Baik sekali. Pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja berada yang saat ini sedang memantau siaran melalui frekuensi maupun secara streaming di RRI Digital dan juga melalui YouTube channel RRI Serui, yang ingin berpartisipasi langsung saja ya. Kami nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983-32999. Saya ke Bapak Agus Dimara nih, kasih binadik kelas Lapas kelas 2B Seru ini. Pak Agus, saat ini program kemandirian apa yang paling aktif dijalankan di Lapas kelas 2B Seru ini? Dan berapa jumlah warga binaan yang terlibat dalam program tersebut ini?
2: Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya.
1: Baik.
2: Program kemandirian yang sekarang terjadi di atau yang dilakukan oleh kami di Lapas kelas 2B Seru itu berkaitan dengan perkebunan, terus perikanan, itu langsung ditangani oleh Bapak Victor. Tapi juga program-program yang melibatkan potensi dari warga binaan itu kami coba untuk meningkatkan akan. Walaupun dengan efisiensi anggaran yang ada, sehingga kami coba untuk melatih warga binaan itu supaya mereka mandiri. Dengan skill mereka yang ada, mereka mencoba untuk membuat karya-karya yang bisa dipasarkan. Mungkin saya tadi tambah yang disampaikan oleh Pak Herman tadi. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Kasubsi Perawatan itu program Sikoma.
1: Sikoma.
2: Sistem kartu kontrol minum obat.
1: Kontrol minum obat.
2: Jadi,
1: Sikoma ya?
2: Iya, Sikoma. Jadi di sana warga binaan yang terdapat penyakit-penyakit menular. Itu ada kartu khusus yang disiapkan oleh Kasubsi Perawatan dengan suster sana. Jadi biasa, kebiasaan kita punya warga binaan sana itu ketika kita kasih obat, kadang-kadang ada yang tidak minum. Lewat kartu ini mereka tidak bisa menipu petugas. Jadi setiap orang yang kena penyakit itu, dia pasti pegang kartu itu. Jadi waktu minum obat, dia harus ambil kartu itu untuk kasih ke susternya. Sebab suster kasih obat, dia minum di tempat itu, baru dia ini. Jadi suster bisa paraf. Tanggal sekian dia minum obat. Jadi itulah sistem perawatan yang sedang kita bangun di Lapas Serui.
1: Sehingga menjaga kondisi.
2: Benar sekali.
1: Baik sekali. Nah, Pak Agus, bagaimana mekanisme penilaian keberhasilan warga binaan dalam mengikuti pelatihan kemandirian? Apakah mereka memperoleh sertifikat atau bentuk pengakuan kompetisi setelah menyelesaikan pelatihan ini?
2: Dengan adanya efisiensi anggaran di tahun ini, kami belum melaksanakan program itu. Tetapi sebelumnya, sebelum ada efisiensi, itu kami banyak melakukan program-program pembinaan kerjasama dengan perikanan, pertanian, ketahanan pangan, bahkan dari dinas perindustrian.
1: Perindustrian,
2: terus tenaga kerja. Nah, itu kita punya kerjasama dengan mereka. Jadi kita punya kekurangan itu mereka tutup, mereka bantu. Sehingga waktu sebelum efisiensi itu kita punya program luar biasa sekali. Tapi dengan adanya efisiensi sekarang, kita punya program mengalami
1: penurunan.
2: Tetapi tetap program itu harus

0: kami jalankan.
1: Berjalan.
0: Karena perlu sekali ada pembinaan untuk warga binaan sehingga ketika mereka keluar mereka memiliki skill yang mampu untuk bisa bersaing dengan masyarakat di luar.
1: Sehingga itu juga menjadi efek biar tidak jenuh ya bagi
0: benar
1: warga
0: sekali,
1: binaan.
0: Iya.
1: Nah Pak Agus, apakah hasil karya atau produk dari program Kemandirian Warga Binaan ini telah dipasarkan kepada masyarakat? Dan bagaimana strategi Lapas Serui dalam membantu meningkatkan nilai ekonomi dari produk-produk tersebut ini?
0: Iya, terima kasih untuk kebetulan saya tadi baru saja mengambil uang dari salah satu warga binaan yang menjual hasil karyanya pada hari Minggu.
1: Iya.
0: Ya. Karena selama ini kami belum ada wadah yang bisa menampung hasil karya warga binaan di luar.
1: Yeah.
0: Sehingga mereka bikin hanya seputar penjualannya itu di hari Minggu atau hari-hari kunjungan. Nah, sehingga hasil karya mereka itu memang diminati banyak orang. Nah, jadi ketika beribadah, mereka langsung menawarkan ini sapu hasil karya. Sehingga kadang-kadang ada yang langsung ambil bayar itu.
1: Bayar
0: ada
1: itu.
0: Yang bayar di tempat atau ada yang bilang nanti sudah saya titip uang di bapak ini gitu.
1: Baik sekali. Nah, mereka melakukan penjualan ini baik melalui online juga ada ya?
0: Sementara di tidak ada.
1: Ditiadakan.
0: Karena memang di dalam lapas kita cuma mengizinkan HP untuk pakai telepon saja.
1: Telepon saja.
0: Ya, karena memang ada wartel suspas yang disiapkan untuk mereka komunikasi dengan keluarga.
1: Baik, baik sekali. Saya ke Kasubsi Kegiatan Kerja Bapak Victor Woraba ini Pak. Saat ini unit kegiatan kerja apa saja yang aktif dan berjalan di Lapas Kelas 2 Beserui dan berapa jumlah warga binaan yang terlibat pada masing-masing bidang keterampilan tersebut ini?
2: Kalau bisa saya jelaskan, mungkin kita berusaha untuk melibatkan semua warga binaan.
1: Yeah.
2: Karena ini merupakan satu bekal buat mereka jikalau keluar kembali bermasyarakat atau kembali ke masyarakat. Tapi memang berdasarkan tahapan mereka, ada yang perlu kita perhatikan seperti 1/2 maupun 2/3. Itu alasan utama buat kita mempekerjakan mereka. Untuk sementara di pertanian kita 13 orang. Mengelola ada sedikit banyaknya bedengan atau tempat yang kita kelola menanam sayur. Jadi ada terbagi dalam 4 kelompok. Karena ada 4 tempat yang kita kelola. Sedangkan di bagian perikanan untuk saat ini budidaya air tawar, lele dan mujair. Kita ada 2 karena lebih sedikit daripada bidang pertanian. Terus di sini kemarin program ditambahkan 1 lagi, mungkin melalui RRI ini kita bisa promosikan.
1: Baik.
2: Pemangkas rambut.
1: Pemangkas rambut ya.
2: Cuman sayang kita tidak mengelola di luar. Tapi jika ada yang berminat silakan melaporkan di penjagaan dan kita terima harganya ya kita maksimalkan supaya ini kan sebagai bahan untuk salah satu pelatihan yang tahu dia bisa mengajarkan kepada ya teman-temannya yang mungkin belum tahu.
1: Baik.
2: Supaya jadi bahan ini buat mereka besok kembali ke masyarakat.
1: Kembali ke masyarakat.
2: Iya, pangkas rambut itu terdiri dari 2 orang. 13, 2 di perikanan, 13 di pertanian, dan 2 pangkas rambut. Sedangkan di souvenir sendiri, memang kita belum berjalan lancar. Tapi sementara ini kita masih tetap berusaha untuk walaupun efisiensi anggaran, tapi ya kita pantas untuk berkarya. Mereka berkarya. Bukan anak-anak yang harus dibuang.
1: Iya.
2: Tapi mereka patut juga untuk dihargai. Ya kita bikin tirai, kita bikin bunga dari bahan plastik, bahan bekas botol plastik.
1: Daur ulang.
2: Daur ulang. Kita bikin ya seperti dari tadi pimpinan saya katakan, untuk sementara ini kita belum ada wadah, jadi biasanya di hari-hari Minggu, hari ibadah, mereka tawarkan. Ada juga rumah-rumah kartun yang mereka bikin seperti macam berupa minimalis tongkonan. Tapi itu memang jarang-jarang karena bahannya juga memang agak setengah mati.
1: Agak setengah mati, terbatas. Kira-kira. Ya.
2: Iya, jadi mereka semua 13-17 orang sementara yang tetap. Tapi jika menurut dari saya panggil saya bos saya, semua diperdayakan. Supaya semua bisa kita pakai. Cuman jika kita keluar ada sesuatu yang perlu dikerjakan seperti tahun-tahun lalu yang ada kebun dinas di luar, itu kita kembali lihat kepada tahapan 1/2 menjelang 2/3, karena itu pengusulan untuk mereka bisa kita pegang sedikit lagi, mereka bisa bebas, dan kita bisa percaya itu pun diseleksi dan di TPP kan. Terima kasih.
1: Baik sekali. Nah Pak Victor, bagaimana mekanisme pemulihan dan penetapan warga binaan dalam program kegiatan kerja ini? Serta kriteria apa yang digunakan untuk menentukan kelayakan mereka mengikuti pelatihan dan produksi ini?
2: Di sini kita lihat kan tidak semua orang dalam hal ini manusia itu pasti berbeda-beda. Ada yang punya sikap yang susah kita ubah. Itu kita kembali ke pemantauan ya. Itu mungkin lebih efisiensinya nanti di bidangnya Pak Sangkek. Karena itu juga kita butuh komandan jaga, regu jaga, kita juga, itu yang saya bilang seperti data sidang TPP yang kita lakukan. Tahapan dan perilakunya selama ini, perkembangan yang kita lihat, kita memantau, orang ini bisa dipercaya, dan kebanyakan ada skill-skill yang tersembunyi. Seperti mungkin ada hal-hal yang bisa dia lakukan, ya mungkin kita bisa tambahkan, kembangkan dia di dalam. Dan kita dari kantor cuma bisa siap untuk memfasilitasi hal-hal itu, dalam arti mungkin bahan-bahan seperti, ya saya contohkan kecil seperti pencukur rambut. Dia kan memang dari luar negeri pencukur, kita cuma kembangkan lagi. Terus mungkin dengan keahlian dia bisa diajarkan kepada teman-teman yang berada dekat dia yang mau untuk belajar.
1: Dan melakukan usaha
2: itu. Iya,
1: siap. Baik sekali. Nah, Pak Victor, selain dari ketiga kegiatan perikanan, terus pertanian, pemangkas rambut dan apa? Souvenir. Souvenir. Kira-kira ada tidak kegiatan di luar lapas yang di-backup dari pegawai lapas terkait dengan perbengkelan? Yang beberapa waktu lalu kan di depan lapas kelihatan ada aktivitas.
2: Itu memang sementara ini masih tetap kita usulkan. Ya nanti itu seperti tadi saya bilang, banyak pertimbangan. Ya dari beliau terus banyak teman-teman juga memberikan pertimbangan. Itu memang salah satu kerjaan atau salah satu pembinaan kita yang kita sedang kemarin diusulkan di awal tahun ya Komandan. Ya kita di awal tahun itu rencananya kita membuat contoh seperti penggunting rambut dan cucian motor sama bengkel, kita membuat di tempat yang pertama. Tapi karena ada pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut, maka itu keputusan itu belum sampai sekarang
1: direalisasi.
2: Seperti kebun kita juga mau dilanjutkan yang di Anot. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi yang pasti, kita menunggu. Mudah-mudahan ada.
1: Cepat terjawab.
2: Amin.
1: Baik sekali. Nah Pak Victor, apa saja hasil karya atau produk yang telah dihasilkan melalui kegiatan kerja warga binaan selama tahun ini? Dan bagaimana strategi subsidi kegiatan kerja dalam meningkatkan kualitas serta nilai jual produk tersebut ini?
2: Di sini produk yang selama tahun ini ya, tahun ini saja yang saya sampaikan, bahwa seperti dari tadi saya bilang, bunga dari bahan plastik. Tirai itu kemarin kita sudah pasarkan mungkin sekitar 4 atau 5 dari bahan gabah, kulit gabah. Kita memperhatikan dari permintaan
1: konsumen.
2: Masyarakat. Supaya kita mengembangkan, seperti kita pertama kita menawarkan dalam bentuk kosongan, tapi harganya berbeda. Mereka minta untuk di furnish, kita coba furnish, tapi harganya juga kita sesuaikan dengan harga ini. Sekarang mereka minta digambar. Jadi warga binaan punya potensi yang banyak. Ada penggambar, ada, pokoknya saya tidak bisa bicara, namanya manusia, berbagai macam manusia. pasti ada kelebihan, ada kekurangan.
1: Karyanya luar biasa.
2: Iya, karyanya luar biasa.
1: Baik sekali. Pak Victor, bagaimana pengawasan dan penerapan standar keselamatan kerja bagi warga binaan yang mengikuti kegiatan kerja di dalam lapas ini?
2: Untuk sementara waktu ini, kita kan lapas yang belum begitu berkembang dan tidak begitu punya banyak kegiatan.
1: Kegiatan.
2: Palingan seperti contoh kita berkebun,
1: yeah.
2: Kita memberikan sepatu jengger bot, kita mengawasi, terus kadangkala kita memberikan sarung tangan, itu juga kita berikan kepada pekerja khusus yang sering berkebun untuk menjaga, terus alat-alat kita jaga supaya setiap kali dipakai kita hitung dan masukkan kembali ke dalam tempat gudang yang kita ini, karena berbahaya.
1: Semuanya terkontrol.
2: Iya, siap, itulah tugas kita memang.
1: Baik sekali. Pendengar setiap program Satu RRI Serui, Anda ingin berpartisipasi langsung saja ya, melalui via telepon kami di 0983329999. Saya ke Kasupsi Registrasi dan Bimkemas Bapak Aristoteles Sangkek nih, Pak. Pak Aris, bagaimana proses pendataan dan registrasi yang dilakukan tahapan warga binaan sejak pertama kali masuk ke lapas kelas 2 Beserui, dan data apa saja yang menjadi dasar penyusunan program pembinaan mereka ini?
3: Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua di siang hari ini.
1: Baik.
3: Kepada rekan-rekan setia pendengar RRI Serui, di mana saja berada, di mana saya berada.
1: Baik.
3: Pada kesempatan ini saya sangat senang dan bersuka cita karena dari program podcast ini kami dapat menjelaskan kepada masyarakat secara langsung apa yang diterlaksana, apa yang sebagai petugas laksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2B Serui. Dan ini kepada masyarakat, banyak yang belum paham bahwa di dalamnya itu ada kegiatan apa saja yang berlaku, apa sedang terjadi dalam lapas kelas 2B Serui. Pemahaman masyarakat selama ini kan masyarakat anggap lapas itu tempat yang seram, lapas itu tempat yang, ya bagaimanalah, pokoknya yang dianggap buruk. Seperti begitu. Terkait dengan nama saya, Aristoteles Sangkek, Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan. Terkait di sini dengan Kasubsi Registrasi, bicara tentang registrasi berarti bicara tentang pendataan. Apa terkait data warga binaan. Mulai dari, kalau ibarat kami di seksi registrasi itu, masyarakat kan tidak tahu registrasi seperti apa. Tapi pada kesempatan ini saya dapat jelaskan kepada masyarakat Serui atau pendengar RRI di mana saja berada, bahwa terkait dengan jawatan saya registrasi itu, registrasi bicara masalah pendataan. Jadi seperti pintu gerbang di lapas itu. Jadi ada yang baru datang, kita catat, kita identifikasi dengan baik. Seperti contohnya, terkait tugas saya menangani dengan pendataan warga binaan. Mulai dari awal masuk sampai keluar. Mungkin contohnya tahanan. Jadi yang dapat masyarakat dapat paham itu, sering-sering ada perkataan dikatakan bahwa narapidana. Ada juga masyarakat bilang tahanan. Tapi di kesempatan ini saya agak mungkin lebih dapat menjelaskan lagi bahwa perbedaan narapidana, ada tahanan artinya lain, narapidana juga artinya lain lagi. Jadi kalau bicara terkait tahanan, berarti ini proses hukum yang berlaku terhadap seseorang yang melanggar hukum, tapi belum ada putusan yang inkrah, putusan pengadilan begitu. Yang inkrah berarti disebut tahanan karena masih menjalani proses hukum. Dari mulai dari penahanan tingkat kepolisian, langsung tahap 2 ke tingkat kejaksaan. Dalam hal ini disebut sebagai tahanan tingkat penuntutan. Kalau di register saya, buku register kita catat, dari semenjak tahanan register A1, tahanan tingkat penyidikan. Nanti ada buku juga di dalam, buku register tahanan sendiri, ada buku register narapidana sendiri. Jadi kita mencatat tahanan yang dikirim dari kepolisian tingkat penyidikan ke kejaksaan. kejaksaan biasanya disebut dengan tahap 2 ke lapas.
1: Lapas.
3: Ini masih tahanan jaksa yang dititip di lapas. Berarti hal-hal yang berkaitan dengan tahanan tersebut merupakan tahanan titipan dari pihak teman-teman kami di Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Serui. Jadi terkait dengan warga binaan ini kan masih dalam proses. Berarti dia masih melekat asas praduga. Jadi dia belum punya kekuatan hukum tetap untuk dinyatakan bersalah atau tidak, atau sebagai statusnya sebagai narapidana. Jadi masih mengalami proses hingga nanti pada saat sidang ada putusan inkrah, berarti disebutlah narapidana. Narapidana ini warga binaan yang sudah menjalani masa pidananya. Nah, begitu. Jadi tahap 2, jadi ada buku register, kita bisa pisahkan register polisi, register tingkat penuntutan, register A2, ada register penuntutan, register A3, register A4 kalau bisa, apabila ada banding dari pihak korban, dari pihak warga binaan petahanan sendiri atau banding dari kejaksaan, itu kemarin kita lihat prosesnya di mana. Kalau memang ada banding, kita masukkan lagi register A4. Kita catat lagi register A5, sudah melalui proses kasasi. Sampai di mana inkrah, berarti yang bersangkutan menjalani masa pidana. Masa pidana itu yang tadi mungkin saya jelaskan apa yang disampaikan oleh, ada bahasa seperdua, sepertiga tadi. Itu seperdua, sepertiga itu masa pidana. Jadi ada maksimum, ada minimum security, ada medium security, dan maksimum security. Jadi contohnya, kalau dia diputuskan 5 tahun, berarti tahap sepertiga masa pidana dari 5 tahun itu berapa? Jadi ada tahapan dari sepertiga ini, kegiatan apa yang kita bisa berikan kepada warga binaan, terus separuh masa pidananya dari 5 tahun berarti 2,5 tahun, dia punya hak seperti apa? Dan 2/3 masa pidananya haknya seperti apa. Jadi pemetaan ini yang akhirnya tadi teman disampaikan, sahabat saya sampaikan bahwa ada tahapan-tahapan itu. Itu tahapan masa pidana. 2/3 separuh dan 1/3, 2/3 dan seterusnya. Jadi tahapan ini juga ada hak-hak yang melekat, hak-hak yang bisa mereka dapati. Begitu. Jadi terkait dengan contohnya tahanan dibawa dari polisi masuk ke jaksa titip ke kita. Pada saat sampai masuk kita langsung menyesuaikan itu, mendata narapidana itu dengan baik, kita menerima, kita memeriksa berkas, menyesuaikan yang bersangkutan apakah benar ini orangnya, jangan-jangan apa berkasnya nama lain, nama yang bersangkutan lain, nama lain. Jadi kita sesuaikan itu, kita catat dengan baik, disitulah kita mengambil apa potensi. Jadi di dalam kita catat, selain di buku register ada termuat di dalam sistem database pemasyarakatan yang dimuat dari debit elektronik. Jadi kita masukkan data hari itu, data itu juga pun diterima di SDP Kanwil dan seterusnya sampai tingkat dirjen dan menteri. Pada saat dimasukkan hari itu data tersebut diketahui di dirjen bahwa orang ini ditahan dan statusnya tahanan di lapas Serui. Jadi itu dimuat lagi data tersebut dalam sistem database pemasyarakatan yang sudah dilaksanakan sudah berapa tahun lalu di Lapas Serui. Jadi dimasukkan nama, pihak menahan, terkait dengan potensi apa yang dimiliki, minat bakat apa yang dimiliki, sudah terdeteksi sejak awal di situ. Jadi di situ nanti terus menjalani sampai sidang, sampai putusan. Nanti daripada poin-poin itu ada istilahnya ada raport begitu. Jadi dari penilaian-penilaian itu nanti ditarik, ini potensi orang ini sudah di mana, anak ini sampai di mana. Jadi kita bisa ambil untuk langsung diteruskan kepada ini bisa dikerjakan di sini. Mungkin ada bisa masuk lagi bukan hanya kegiatan kerja, ada pembinaan keorenian di dalam. Mungkin ada yang bisa bantu di gereja, di masjid,
1: di dapur.
3: Minatnya seperti apa sudah tercatat sejak awal, begitu.
1: Baik sekali. Nah, Pak Aris, dalam pengusulan hak integrasi seperti pembebasan bersyarat PB ini, cuti bersyarat atau CB dan asimilasi, apa saja syarat administratif dan substantif yang harus dipenuhi oleh warga binaan ini?
3: Terima kasih pada kesempatan ini saya dapat jelaskan bahwa seseorang pada tahap penahanan, sebelum memiliki putusan yang inkrah, orang ini belum bisa, apa, warga tahanan ini kita tidak bisa libatkan dalam proses program pembinaan,
1: program
3: pembinaan dalam pengawasan, karena ini belum melekat, apa, belum inkrah. Kalau setelah putusan inkrah baru kita masukkan dalam program pembinaan. Jadi dia sudah terlepas dari proses hukum, dia sudah mendapat putusan inkrah, baru kita daftarkan untuk di program pembinaan. Jadi di dalam program pembinaan ini ada berapa, ada banyak apa, sesuai apa regulasi, ada banyak hak yang bisa dia dapat sesuai tahapan pembinaan, seperti contohnya hak asimilasi, hak cuti bersyarat, hak pembebasan bersyarat. Jadi terkait apa persyaratan hak substantif dan apa administratif, bicara tentang substantif berarti bicara tentang karakter yang bersangkutan. Mungkin dalam pemantauan dari wali pemasyarakatan, memang di dalam itu warga binaan semua sudah dibagi habis dengan wali, wali pemasyarakatan itu kita SK-kan. Jadi masing-masing wali pemasyarakatan itu ada punya anak binaannya. Jadi dari anak binaan itu dia menggali potensi, menilai apakah anak ini rajin dalam program, ikut taat terhadap aturan, bisa ikut program pembinaan yang diberikan oleh lapas. Jadi dari situ kita bisa melihat, jadi itu yang merupakan apa secara substantif. Yang pertama sekali, yang bersangkutan berkelakuan baik. Yang berkelakuan baik itu dicatat dalam buku register. Ada register F namanya, itu register tidak melakukan pelanggaran. Kalau ada perbuatan atau ada tindakan yang dilakukan oleh warga binaan di dalam yang sudah di apa periksa di melalui apa seksi pengamanan atau semua seksi, atau di dalam itu ada tim pengamat pemasyarakatan, kebetulan saya sebagai sekretaris tim pemasyarakatan. Apabila yang bersangkutan melanggar, berarti termuat di dalam register F. Kalau dia memiliki register F, register F ini yang menentukan dia dapat hak atau tidak. Karena itu register, kalau dasar untuk mendapatkan hak itu otomatis berkelakuan baik. Jadi berkelakuan baik ini apa syarat substantif. Syarat substantif mengikuti ibadah, merupakan penilaian itu nanti apa walinya, wali pemasyarakatannya yang melihat perkembangan di dalam warga binaan ini sampai di mana. Itu terkait apa syarat substantif. Terkait syarat administratif, hak cuti bersyarat. Pemberian cuti bersyarat ini diberikan kepada narapidana yang masa pidananya di bawah 1 tahun 3 bulan. Jadi dari 6 bulan sampai 1 tahun 3 bulan. Itu cuti bersyarat namanya.
1: Cuti bersyarat.
3: Ya, sedangkan pembebasan bersyarat ini dari 1 tahun 3 bulan ke atas. Mungkin sampai 5 tahun, 10 tahun contohnya seperti begitu. Itu pembebasan bersyarat. Contohnya seseorang mendapatkan pidana 3 tahun. Berarti apa? Dia mendapatkan pembebasan bersyarat, bukan cuti bersyarat. Kalau di bawah 1 tahun 3 bulan berarti hak yang bisa didapatkan selain remisi, hak integrasi berupa cuti bersyarat.
1: Cuti bersyarat.
3: 1 tahun 3 bulan berarti 15 bulan. 15 bulan ini 2/3 dari 15 bulan berapa? 2/3 dari 15, 30/3 berarti 10 bulan. Setelah yang bersangkutan menjalani 10 bulan, dia bisa diusulkan mendapatkan hak cuti bersyarat.
1: Cuti bersyarat.
3: Ya, dilengkapi dengan syarat berkelakuan baik tadi, syarat administratif tadi, mungkin sesuai memenuhi syarat tahapan pembinaan yang tadi separuh, sepertiga, dua pertiga. Separuhnya dia bisa mendapatkan asimilasi. Asimilasi itu kerja di dalam, bisa beraktivitas. Jadi statusnya sudah berubah dari maksimum security menjadi minimum. Minimum security itu kita kurang ada pengawasan. Maksimum itu pengawasannya tinggi karena dia masih lama. Mungkin masih baru menjalani pidana. 3 tahun dia mungkin baru putusan 1 tahun. Itu masih tergolong maksimum security dan belum mendapatkan, belum sampai di tahapan sepertiga itu. Hak apa yang diberikan ke dia seperti begitu. Baik. Jadi ini terdata dengan baik dalam sistem database kami. Jadi seketika masuk, kita masukkan tanggal hari ini ditahan di dalam sistem database. Setelah putusan, tanggal putusan dari hakim, di salinan putusan pengadilan ditambah dengan surat pelaksanaan perintah pelaksanaan putusan jaksa, dari jaksa sebagai eksekutor, itu kita lampirkan dengan melengkapi berkas-berkas yang lain.
1: Berkas-berkas yang lain.
3: Jadi setelah tanggal itu diputuskan, ditahan,
1: yeah,
3: masukkan di database, dimasukkan tanggal putusan, di database sudah muncul. Sudah muncul tahapan sepertiga, separuh, dua per tiga sudah muncul, di mana saja tahu.
1: Yeah.
3: Ada kemarin alat kita seperti ATM begitu, kita sidik jari, langsung tanggal bebas kita muncul. Jadi sudah transparan.
1: Mm-mm.
3: Di dalam sistem database kami tidak lagi untuk kita hitung, kita cari, tidak,
1: yeah,
3: sudah transparan,
1: otomat, ya,
3: ya, otomat. Jadi sudah tidak ada hal yang tersimpan di dalam.
1: Baik,
3: semua ya, terbuka. Jadi dia bisa mengetahui, ah, ini saya bisa dapat apa, hak saya di sini. Ya gitu, Bapak.
1: Baik sekali.
3: Terima kasih.
1: Baik, Pak Aris, bagaimana subsi registrasi dan BIMKEMAS melakukan pemantauan serta penilaian terhadap perkembangan pembinaan warga binaan yang menjadi dasar pemberian rekomendasi,
3: ya,
1: hak integrasi dan persiapan reintegrasi sosial.
3: Ya, jadi seperti tadi di dalam juga bukan anak sekolah saja punya rapor. Kami di lapas juga ada rapor.
1: Ada rapor.
3: Ya. Jadi wali pemasyarakatan itu memegang buku mereka, buku rapor mereka. Jadi secara intens dan berkelanjutan yang bersangkutan itu dia tidak melakukan pelanggaran. Jadi ada sistem penilaian.
1: Iya.
3: Sistem penilaian apa SPPN ya disebut. Sistem penilaian berkelanjutan terhadap yang bersangkutan, warga binaan yang bersangkutan. Sistem penilaian itu secara berkala, jadi dia berubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Nanti dituangkan di dalam nilainya itu nanti berubah. Kalau yang bersangkutan tidak ikut kegiatan seperti ibadah,
1: yeah,
3: kegiatan pembinaan, keagamaan, bela negara. Bela negara contohnya seperti ada upacara, mungkin dia tidak terlibat dalam upacara atau malas-malasan. Mungkin ada macam-macam, terus dia tidak rajin dalam pelaksanaan tugas, tidak taat kepada aturan dan perintah yang ada di dalam atau apa kegiatan di dalam,
1: yeah,
3: berarti nilainya menurun, nanti dimuncul di dalam itu SPPN itu nilainya berkurang, nilainya berkurang otomatis diusul hak itu tidak akan didapat.
1: Tidak akan didapat.
3: Jadi kita usul hak-hak ini yang ada syarat administratif juga tidak apa melakukan tidak pidana lain. Itu apa ditandai dengan kepada pihak yang menahan atau pihak penyidik dari kepolisian dan kejaksaan. Jadi tidak punya perkara lain, baru hak itu bisa didapat. Jadi yang bersangkutan kita ada putusannya, surat perintah penahanannya, terus tidak melakukan perkara lain itu dibuktikan dari kejaksaan atau penyidik. Bahwa oh ini tidak punya perkara lain di luar, itu dia berhak. Nanti ada suratnya, Mas. Kita minta nama-nama ini, akan kita usul apakah nama-nama ini punya perkara lain atau tidak, kepada pihak penyidik. Biasa dari jaksa kirim, oh nama-nama ini bebas, tidak punya masalah di luar. Seperti begitu.
1: Baik, Bapak, sekali. Nah, Pak Aris, berapa jumlah warga binaan lapas kelas 2 Beserui yang telah memperoleh hak integrasi sepanjang tahun ini? Dan faktor apa yang paling menentukan kelayakan mereka untuk diusulkan?
3: Terima kasih. Terkait jumlah warga binaan kami, total yang tadi saya bilang, hunian lapas kelas 2 Beseru ini berjumlah 121 orang. 121 orang ini terdiri dari bukan hanya narapidana, tapi ada juga tahanan.
1: Yeah.
3: Ya. Jadi narapidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang narapidana bukan tahanan, itu napinya berjumlah 94 orang. Total penghuni dalam lapas sekarang 121 orang. Terdiri dari apa? 94 narapidana, yeah, 27 orang apa tahanan,
1: mm-mm,
3: yang masih dalam proses. Ya,
1: proses
3: peradilan. Jadi untuk diketahui lagi, saya dapat tambahkan pada kesempatan siang hari ini bahwa di dalam lapas itu kalau kita lihat sangat disayangkan. Karena yang berada di dalam lapas itu narkotik, kasus narkotik paling tertinggi. Dan usia produktifnya itu banyak sekali.
1: Banyak.
3: Usia produktif hampir 80 orang lebih. Itu anak-anak di bawah umur 35 tahun. Dari 17, ya 18 lah. Sampai 35 tahun itu hampir 80 orang-orang.
1: Dalam tahun ini?
3: Dalam tahun ini. Jadi sangat disayangkan generasi muda kami di dalam lapas itu diwarnai dengan generasi muda yang berusia produktif.
1: Produktif.
3: Entah ini salah di mana. Jadi ya begitulah. Jadi ini merupakan tugas kami bersama, bukan hanya pihak lapas.
1: Iya.
3: Dalam hak pengusulan tadi juga kita melibatkan mengutamakan apa kerjasama dari pihak lain. Dalam hal ini ada surat pernyataan jaminan yang diketahui oleh apa lurah atau kepala apa distrik atau di mana anak itu berada. Ada pokoknya banyak surat yang melibatkan pihak lain di luar. Iya. Jadi kita tidak bisa serta merta sendiri untuk membina anak itu, tapi lebih pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa inilah tugas kami di mana sebagai aparatur sipil negara, sebagai masyarakat Kota Serui, kita sama-sama membantu anak ini. Tidak mungkin kalau kita sudah bina dia baik, dia kembali ke masyarakat, masyarakat pun tidak terima dia. Jadi lapas itu bukan untuk kita balas dendam, bukan kita memberikan kesempatan untuk dia hidup baru ke depan. Jadi terkait apa hak tadi yang Bapak sampaikan tadi, mungkin kembali yang tadi syarat-syarat yang terus keterlibatan pihak lain juga seperti apa kepolisian, terus kantor kelurahan,
1: distrik,
3: terus distrik, dukcapil, dan seperti begitulah. Karena dukcapil ini terkait data warga binaan apa kependudukan apa identitas kependudukan yang apa berlaku untuk narapidana.
1: Yeah.
3: Semenjak dia dalam putusan hukum yang berkekuatan hukum inkrah, dia tidak apa ada putusan yang melepas hak konstitusi memilih. Dia punya hak untuk memilih. Jadi kemarin pemilihan kemarin kita akomodir hak konstitusi itu, di dalam itu ada TPS khusus.
1: TPS khusus.
3: Mereka juga ikut pemilihan. Jadi ya beginilah, kita di lapas kita dasar apa apa kita ini menganut asas apa desentralisasi.
1: Desentralisasi
3: kita tangan panjang dari pusat, tapi yang kita bina ini masyarakat kabupaten kepulauan Nyapen banyak. Jadi itulah, mari kami sama-sama jadi minta apa dukungan kerjasama dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dari apa supaya kita membina sama-sama anak di dalam, ya supaya kedepannya itu anak-anak ini tidak ada generasi muda banyak lagi di dalam. Jadi pada tahun ini hampir sebesar 80 orang kita sudah memberikan hak tersebut. Semenjak dari bulan Januari sampai bulan sekarang. Yang bulan sudah Juli. Pulang ya bulan Juli. Jadi kemarin juga kita ada apa penambahan 3 orang per hari tanggal kemarin. Kita penambahan 3 orang.
1: Baik, ya, Pak Aris, kita tahan sebentar. Kita terputus di line telepon. Anda bisa mencoba kembali ya di via telepon kami 0983 3293 kali dalam dialog interaktif sore ini. Sangat seru ini. Siapa? Dengan keadaan dan kondisi yang ada di lapas kelas 2 B Serui ini, penuh suka dan duka dan kebahagiaan.
4: Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Luar biasa.
4: Dengan Pak Otis di bawah kaki gunung ke Joni.
1: Di bawah kaki.
4: Selamat siang presenters. Selamat siang ke 4 narasumber. Pak Otis langsung masuk dengan pertanyaan. Setiap program yang dilaksanakan di lapas ini membutuhkan anggaran atau dana. Dana ini diperoleh dari mana untuk menjalankan program tersebut? Itu pertama. Yang kedua, berapa jumlah pegawai lapas di lembaga Serui? Tidak mungkin satu atau dua tiga menangani sekian banyak tahanan di dalam apa lembaga. Yang berikut, berapa jumlah tahanan narkoba, judi, miras, korupsi dan pencuri dan lain-lain. Hotel Prodeo ini merupakan wadah di mana melatih dan membentuk jati diri seseorang ke depan lebih baik ketika ia keluar dari hotel tersebut. Terima kasih Pak Otis Rangkutu dulu.
1: Baik sekali. Terima kasih untuk Pak Otis yang sudah berpartisipasi melalui via telepon ya, dari bawah kaki Gunung Kijoni. Ini langsung ditanggapi oleh ya,
3: mungkin saya coba untuk bisa menanggapinya.
1: Silakan Pak Aris.
3: Terima kasih Pak Otis atas atensinya via telepon siang hari ini. Nah, memang sangat baik apa yang dipertanyakan oleh Pak Otis. Karena memang benar kita di Lapas Serui ini, kapasitas hunian kita tuh sekitar 100 orang. Tapi sekarang sudah mencapai 121, berarti sudah over kapasitas.
1: Over kapasitas.
3: Jadi untuk menangani apa masyarakat apa masyarakat warga binaan teman-teman warga binaan, minta maaf, itu di dalam ini kami ada petugas teknis dan petugas umum. Kalau petugas teknis di dalamnya ada apa seksi pembinaan yang di bawahnya ada tiga subsi kegiatan kerja, perawatan, dan saya sendiri registrasi. Terus ada teknisnya lagi juga, ada subseksi pengamanan, ada KPLP dengan regu jaganya, ada seksi kamtip. Jadi kita jumlah pegawai kita mungkin sekisaran 63 pegawai
1: lapas.
3: Tapi kami puji Tuhan karena dalam pelaksanaan tugas kami untuk menghadapi teman-teman warga binaan ini, ya tidak pernah ada kendala sampai sekarang. Teman-teman yang masuk itulah, kalau kita bina dengan baik, memang ada kata bilang kita lebih sulit menjaga sapi 10 orang daripada menjaga manusia 2 orang. Kalau manusia 2 orang, lebih sulitnya jaga manusia 2 orang daripada sapi 10 ekor. Tapi puji syukur. Jadi begitulah, manusia ini selalu dengan macam-macam modelnya. Tapi begitulah, kita berupaya untuk semaksimal mungkin. Menangani ini. Terkait dengan narapidana narkoba. Ya, pertama jumlah narapidana yang tadi. Narkotika itu pegang peranan. Narkotika jumlahnya luar biasa. Narkotika sendiri ada jenis sabu dan jenis ganja. Di dalam ini masih ada dua jenis narkotika. Yang pertama narkotika jenis ganja dan jenis sabu ini. Totalnya 43 orang. 43 orang dari 121 tadi. Dari 94 yang sudah kita bina. Sedangkan yang 27-nya masih dalam proses peradilan. Terus bicara tentang perlindungan anak ini ada pasal 80, pasal 81, pasal 82. Ini ada sebanyak 21 orang. Jadi ini perlindungan anak mungkin antara pergaulan muda-mudi. Mungkin ada juga itu ada 21 orang. Cukup fantastis juga di dalam. Jadi ini terkait generasi muda. Jadi banyak ya, karena pengaruh HP gadget yang sekarang kita pegang, mungkin
1: era digitalisasi.
3: Iya, era digitalisasi ini mungkin itu yang mempengaruhi pola pikir mereka. Terus untuk korupsi tahanan tingkat tipikor ini di dalam ada tiga orang narapidana tipikor. Untuk seluruhnya dari 121 orang itu ada tiga orang wanita. Tiga orang wanita ini, dua orang kasus ganja. Dan satu orang kasus penipuan. Iya, penipuan. Jadi dari tiga orang ini, satu orang masih menjalani proses, sedangkan dua orang ini sudah statusnya narapidana. Iya. Kita baru menerima yang satu kasus, satu orang teman warga binaan kita, kasus ganja, masih dalam proses narkotika jenis ganja, tapi masih dalam proses peradilan. Ya. Jadi wanita itu tiga orang, dua orang sudah narapidana, satu orang masih
1: dalam proses peradilan.
3: Ya, jadi terus, ya saya itu mungkin singkat dari saya, ya narkotika perkelahian ya itu cuma kasus-kasus yang menyolok di masyarakat ini. Jumlahnya sangat signifikan di dalam lapas kelas 12. Ya, saya rasa mungkin begitu dari saya.
1: Baik sekali.
3: Untuk Trim Pautis, terima kasih.
1: Iya. Sesuai dengan apa yang dipertanyakan oleh Pautis tadi ya. Mudah-mudahan ini ditanggapi baik nih Pautis. Baik sekali. Pendengar setiap program Mas 1 RRI Serui, dialog kita di siang ini terkait dengan topik yang begitu seru. dengan suka duka di dalam lapas kelas 2B Serui. Ada kekurangan, ada kelebihan. Itulah manusia. Baik sekali pendengar, terkait dengan topik kita, Lapas Serui menjawab lebih dekat dengan program perawatan dan kemandirian warga lapas kelas 2B Serui. Saya ke Pak Victor Worabai, Pak. Pak, terkait berbicara seksi kegiatan kerja Giatja ya, dan program nasional ketahanan pangan ini. Saat ini pemerintah sedang gencar mendorong program nasional ketahanan pangan. Bagaimana seksi kegiatan kerja Lapas Serui menerjemahkan program nasional tersebut ke dalam lapas ini?
2: Terima kasih. Itu program nasional yang kita harus dukung. Karena itu salah satu akselerasi presiden. Sementara ini yang ada di kita, seperti yang saya sampaikan, pertanian dan budidaya perikanan air tawar.
1: Air tawar.
2: Karena lahan kita tidak terlalu besar, yang kita utamakan kita kasihkan ke pemborong untuk warga binaan, yaitu di dapur.
1: Di dapur.
2: Itu juga melalui pemborong yang kita sudah ada. Memang diharuskan untuk membawa hasil kita di kelola di dapur.
1: Kelola di dapur.
2: Tapi juga ada yang kita berjual, walaupun dijual dalam tidak dalam kapasitas yang banyak.
1: Ya.
2: Seperti dari tadi komandan saya bilang, di hari Minggu, 1-2 ikat yang mereka bisa dagangkan.
1: Dagangkan.
2: Itu pun kadangkala hanya diambil keluarga.
1: Keluarga.
2: Jika ada sayur yang contoh seperti kita kemarin, lumayanlah buat kangkung ladang.
1: Iya.
2: Itu memang kita sempat pasarkan berapa ikat, kita pasarkan ke luar lapas di pasar COVID biasanya kita kasih.
1: Di Fambo ya?
2: Fambo, iya. Ibu-ibu, mama-mama di situ yang sering tanyakan, kita kasih. Ya, berdasarkan itikad kita, warga binaan ini kita sudah bicarakan bahwa itu pun membantu kita kasih dengan harga yang dapat dikelola lagi.
1: Iya.
2: Seperti warung-warung seringkali datang untuk perikanan budidaya ikan
1: air tawar.
2: Khususnya ikan lele. Walaupun tidak banyak.
1: Iya.
2: Tapi 1-2 kilo kalau sudah pada saat untuk dipanen.
1: Panen.
2: Kita berikan ke warung-warung yang membutuhkan.
1: Iya.
2: Sehingga kita walaupun kecil ada kita bersumbangsi untuk hal itu.
1: Baik sekali. Nah, Pak Victor, apa dampak atau output nyata yang sudah dirasakan baik bagi internal Lapas Serui maupun bagi ketahanan pangan masyarakat di luar lapas ini?
2: Dampak yang kita rasakan ya, contoh kepada Lapas Serui sendiri, warga binaan ya, walaupun mereka dalam keadaan yang mereka dapat memproduksi.
1: Yeah.
2: Menanam dan ada sedikit banyaknya hasil itu istilahnya membantu mereka walaupun cuma uang rokok.
1: Yeah.
2: Terus kita juga berusaha memenuhi seperti kebutuhan permintaan dari luar.
1: Luar.
2: Ya seperti masyarakat yang lain itu yang contohnya seperti tadi saya bilang pertanian dari kanan kita ada sayur, ada ikan yang kita kasihkan ke istilahnya kita jual,
1: dagangkan
2: kepada permintaan konsumen dari luar.
1: Luar.
2: Ya puji Tuhan sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Efeknya buat warga binaan itulah saya bilang. Walaupun mereka mungkin merasa untuk saat ini mereka berada di titik terendah. Tapi mereka juga kita perhatikan sebagaimananya layaknya seorang manusia. Jadi mereka bekerja, kita ada punya upah, walaupun sedikit, tapi mereka juga mendapatkannya.
1: Baik sekali. Terima kasih Pak Victor. Saya ke Kasubsi Perawatan ini, Pak Herman. Bagaimana pemanfaatan hasil program ketahanan pangan dalam mendukung kebutuhan konsumsi warga binaan sehari-hari ini?
5: Baik, terima kasih.
1: Warga binaan
5: selama ini alhamdulillah lancar.
1: Mencukupi. Baik sekali. Bagaimana pengelolaan sarana, lahan dan fasilitas yang tersedia agar program ketahanan pangan dapat berjalan secara optimal ini?
5: Sebenarnya Pak Kesusi kegiatan kerja yang
3: baik dengan Bama di dalam.
5: Iya.
2: Terkait Bama.
5: Oh, terkait Bama. Mm.
2: Kita sumbangkan.
5: Oh iya.
2: Masukkan.
5: Pada prinsipnya selama ini sudah berjalan dengan baik, dengan baik, tidak ada kekurangan. Walaupun ada kekurangan, tetap kita berkoordinasi dengan pihak pemborong.
1: Pihak pemborong. Ya,
5: supaya dipenuhi.
1: Baik sekali. Pendengar setiap program satu RRI Serui di mana saja berada. Terima kasih untuk Anda yang masih memantau siaran Pro 1 dalam dialog kita di siang ini. Dan tentunya penuh dengan suka duka di dalam Lapas kelas 2B Serui. Setelah perdana, kami hadirkan keempat narasumber dengan meluangkan aspirasi juga sebuah proses perjalanan Lapas kelas 2B Serui di studio Pro 1 RRI Serui. Terima kasih juga untuk Pak Otis yang sudah berpartisipasi ya dalam dialog kita di sore ini. Dan saya ke Pak Kasubsi Registrasi dan Bim Kemas Bapak Aristoteles Sangkek terkait dengan bagaimana peran Bimkemas dalam membangun jejaring atau pihak luar mendukung pemasaran pelatihan atau pengembangan program di Lapas kelas 2B Seru ini.
3: Terima kasih. Bapak, terkait jabatan registrasi dan bimbingan kemasyarakatan tadi, berbicara registrasi tadi terkait data warga binaan, di sisi lain ada bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan ini sangat erat hubungannya dengan Pak Kasubsi kegiatan kerja, terkait bimbingan kemasyarakatan terhadap warga binaan. Kita pada prinsipnya dalam Bimkemas ini kita gali lagi melalui data tadi, sistem penilaian pemantauan perkembangan perilaku narapidana, kira-kira potensi apa yang dimiliki oleh warga binaan itu, mungkin yang bersangkutan dalam keahliannya bisa menanam pada saat penilaian SPPN-nya itu. Nanti langsung diarahkan kepada Pak Victor supaya didata lebih lanjut. Baik. Warga binaan itu diarahkan kepada perikanan, diarahkan kepada kegiatan pertanian, diarahkan ini untuk mendukung istilahnya program pembinaan terkait dengan bimbingan kemasyarakatan.
1: Baik.
3: Terkait dengan kegiatan untuk menjaring, mungkin yang tadi pihak lain seperti begitu, menjaring pihak lain ini mungkin lewat kegiatan kerja sendiri dalam pelaksanaan tugasnya ini melibatkan pemerintah daerah. Dalam hal ini instansi perikanan, pertanian tanaman pangan lewat penyuluh-penyuluh yang berada di sana untuk membina secara langsung warga negara binaan ini. Agar seperti dari pertanian, cara menanam, memberi pupuk, itu langsung teknisnya diambil oleh Pak Kasubsi Kegiatan Kerja. Dan para penyuluh ini selalu mengambil data dan laporan di dalam. Mungkin dari perikanan terkait apa perkawinan.
1: Yeah.
3: Karena itu nanti kita mendata melalui SPPN, langsung diserahkan kepada Pak Victor sebagai kasubsi kegiatan kerja. Langsung beliau tinggal bagaimana, oh ini orang-orang yang sudah terdata
1: mengarahkan
3: dari bimbingan kemasyarakatan tadi.
1: Baik sekali.
3: Ya, saya rasa mungkin begitu.
1: Baik.
3: Nah, terima kasih.
1: Baik, Pak, saya ke Pak Kasih Binadik, Bapak Agus Dimarah. Berbicara terkait pembinaan kepribadian, reintegrasi sosial dan kesiapan warga binaan kembali ke masyarakat ini. Nah, Pak Agus, bagaimana program pembinaan kepribadian yang dilaksanakan oleh Seksi Binadik berperan dalam mempersiapkan warga binaan agar siap kembali dan beradaptasi dengan masyarakat ini?
0: Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu warga Kota Serui yang ada di dalam siaran ini, kami harus dan penting sekali kita sampaikan ini supaya bisa diketahui oleh seluruh masyarakat terkait dengan program pembinaan di dalam.
1: Baik di Kabupaten Yapen dan Waropen ya.
0: Iya. Yang pertama di kerohanian itu kami punya program sudah kami laksanakan dari Januari.
1: Januari.
0: Pertama, program wajib baca Alkitab di gereja. Itu dilaksanakan tiap jam 5 sore.
1: Jam 5 sore.
0: Dan itu bergilir, itu ada jadwalnya. Nah, jadi semua warga itu didata untuk membaca Alkitab. Setiap sore. Ya, yang berikut, seluruh warga binaan kami arahkan untuk wajib mengikuti latihan paduan suara.
1: Paduan suara.
0: Ya, di gereja. Yang berikut, di dalam program kepribadian pembinaan rohani itu kami juga menyiapkan liturgi ibadah yang akan dilaksanakan setiap malam di tiap kamar.
1: Di tiap kamar.
0: Jadi itu wajib dilaksanakan, wajib dilakukan. Yang berikut, seluruh warga binaan yang ada di dalam itu wajib untuk tidur di jam 10 malam. Itu sudah program rutin yang kami
1: dan itu aturan
0: ya, itu wajib ya, mereka wajib bangun jam 7 pagi ya, sehingga kesehatan mereka juga terjaga. Sehingga program itu tuh wajib terus kami laksanakan dan kami pantau dan seminggu sekali bersama dengan kasubsi perawatan kami mengontrol kamar-kamar, kebersihan kamar, kerapian kamar, kita tanya siapa yang belum mandi. Jadi di situ sedikit demi sedikit kami mulai merubah pola pikir mereka.
1: Pola pikir.
0: Untuk berubah menjadi baik. Ya. Ya, jadi itu yang sementara kami laksanakan.
1: Baik sekali. Pak Dimarah, apa indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembinaan kepribadian warga binaan selama menjalani masa pidana ini?
0: Ya, yang pertama kami temukan mereka tidak lagi sakit. Dengan program yang kami buat itu.
1: Ya.
0: tingkat sakit atau apa yang mereka alami di dalam itu mulai berkurang.
1: Nah,
0: sebelumnya itu kami punya petugas ini harus repot, ada yang sakit di malam hari harus antar ketika emergensi kami petugas melakukan tindakan dulu baru melaporkan kepada pihak menahan ketika itu tahanan, kalau narapidana kita langsung tinggal lapor ke lapas langsung jalan, atau kadang-kadang petugas sambil tindakan dulu baru lapor pimpinan dari belakang, yang penting kita selamatkan apa narapidananya.
1: Ya. Baik sekali Pak Dimarah, bagaimana strategi Binadik dalam menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab warga binaan agar tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas ini?
0: Iya, setelah mereka mengikuti seluruh program pembinaan yang ada di dalam, kami selalu memberikan nasihat kepada mereka, selalu memberikan apel di lapangan, mengarahkan mereka untuk pulang dan melakukan apa yang mereka dapat sini yang baik. Nah, jadi program-program yang kami buat yang kami anggap baik untuk mereka, itu silakan mereka lakukan di luar lapas ketika mereka bebas. Tapi ketika mereka balik, itu artinya kami tidak berhasil. Nah, jadi kami selalu memberikan arahan, kalau boleh jangan balik. Ya. Jadi selama ini dengan Pak Kasubsi Registrasi, itu kami selalu setiap narapidana yang bebas kami harus memberikan arahan. Wajib ke ruangan Kasubsi, kalau tidak ke ruangan saya. Kita arahkan bahwa

0: Karena tanpa doa kita tidak mungkin berhasil. Ya,
1: benar. Baik sekali. Pendengar setia program Satu RRI Serui, tak terasa kami sudah berada di penghujung dialog kita di siang hari ini. Dan sebelum mengakhiri dialog ini, pendengar, kami akan mendengarkan closing statement dari setiap narasumber kepada pendengar setia program Satu RRI Serui dan seluruh penonton YouTube channel RRI Serui. Saya berikan ke Pak Agus Dimarah yang juga memberikan closing statement. Selepas itu berikutnya Pak Victor dan Pak Herman, selanjutnya Pak Aris. Silakan Pak.
2: Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kami sangat membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat agar setiap program yang kami laksanakan itu bisa berjalan dengan baik. Seluruh pentawan kepada warga binaan itu penting dilakukan oleh seluruh masyarakat agar ketika mereka keluar dan menyatu dengan masyarakat, itu mereka dapat mengaplikasikan apa yang mereka dapat di dalam yang positif. Sehingga mereka bisa berkembang dan bisa bersaing dengan masyarakat di luar. Jadi kami tetap semangat untuk memberikan bimbingan kepada seluruh warga masyarakat Lapas Kelas 2 Bisterui.
1: Terima kasih. Baik sekali. Pak Victor.
3: Dukungan dari seluruh masyarakat bahwa kita sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan apa yang terbaik sehingga mereka keluar menjadi lebih baik, berguna bagi masyarakat, keluarga, dan sekitar tempat sekitar mereka tinggal, lingkungan. Semoga usaha kami dapat tetap berjalan dengan lancar, di istilahnya diberkahi oleh Tuhan, supaya mereka juga bisa keluar tetap menjadi manusia yang berguna bagi kita semua.
1: Baik sekali.

0: Baik, terima kasih. Kami memohon dengan sangat agar masyarakat mengikis stigmata negatif terhadap mantan warga binaan, penerimaan, kepercayaan, dan dukungan lingkungan sosial adalah kunci utama agar mereka tidak kembali terjerumus pada tindak pidana residivis dan dapat tumbuh menjadi agen pembangunan ekonomi mandiri berbekal keahlian yang telah diasah di lapas. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mari kita menganggap bahwa Lapas Serui bukan merupakan tempat untuk membalas dendam, tapi Lapas Serui ini tempat untuk punya kesempatan untuk hidup berubah ke arah yang lebih baik. Lebih daripada itu, kami juga memohon bahwa tanpa masyarakat, tanpa turut serta masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, kami ini tidak punya kemampuan untuk merubah saudara-saudara kami dalam warga binaan dalam. Mari kita merangkul mereka, bukan memukul. Mari kita binasakan mereka, bukan menghina. Terima kasih, saya Aristoteles pada kesempatan ini. Terima kasih atas para pemirsa yang telah memberikan kesempatan, Pak RRI sendiri yang telah memberikan kesempatan hadir untuk menjelaskan program dan kegiatan apa yang kami laksanakan di balik tembok. Terima kasih.
2: Baik sekali. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian dialog program Sangsi siang ini. Semoga perbincangan ini semakin mendekatkan masyarakat dengan berbagai upaya pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas 2B Serui. Pendengar, artinya lembaga pemasyarakatan bukan hanya tentang menjalani masa pidana, tetapi juga tentang pembangunan, juga tentang membangun harapan yang baru, kemandirian dan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Terima kasih kepada para narasumber untuk edukasinya. Dan pendengar, akhirnya saya Simon Kayai pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa pada program acara dialog selanjutnya. Selamat sore, semesta memberkati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak.
4: Buang sini aja lah.
5: Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Ya baik, selamat sore pendengar, pukul 15:15 waktu Indonesia Timur. Kembali lagi bersama saya Christine Padua yang akan menemani ruang dengar Anda di sore hari ini dari pukul 15 hingga berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Timur nanti. Ya pendengar, baru saja kita ikuti bersama tadi ya, dialog interaktif, sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan penjudi. Dengan narasumber dari Lapas Serui, ada Kasubag Registrasi dan Bimkemas Aristoteles Sangkek, dan juga ada Bapak Agustinus Dimara, Kasih ya, ada juga Bapak Victor Worabai, dan juga ada Bapak Herman. Ya, semoga dialog interaktif yang sudah kami hadirkan boleh bermanfaat bagi pendengar sekalian. Ya, pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Serui Sore, edisi Rabu 15 Juli 2026, produksi RRI Serui.

0: ganja beredar sangat tinggi ya. Mungkin adik-adik bertanya, nah Bapak polisi kenapa tidak tangkap? Masalah narkoba bukan tugas polisi sendiri ya, tugas semua elemen masyarakat. Kalau kita mau tangkap terus ada masyarakat yang tutup-tutupi, sembunyi, susah kita mengungkap semua ya.
1: Ya baik, selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Serui. Hadir kembali dengan berita lintas Serui Siang, edisi Rabu 15 Juli 2026 dengan topik utama. Polres Yapen melalui Polsek Yapen Selatan hadir memberikan materi tentang bahaya narkoba kepada siswa baru SMP Negeri 1 Serui. Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah dasar di Kota Serui diserbu para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya. Salah satu sekolah yang menjadi tujuan utama adalah SD Inpres 1 Serui. Pendengar, dua topik berita ini akan dirangkai dengan informasi penting dan aktual lainnya. Bersama saya Christine Padua, inilah berita Lintas Serui siang selengkapnya.

0: Baik pendengar, kita ke berita pertama. Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah dasar di Kota Serui diserbu para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya. Salah satu sekolah yang menjadi tujuan utama adalah SD Inpres 1 Serui. Laporan Agus Tanawani.
1: Kami menerima siswa 80 siswa.
2: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah dasar di Kota Serui diserbu para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya. Salah satu sekolah yang menjadi tujuan utama adalah SD Inpres 1 Serui. Bahkan kuota penerimaan siswa baru telah terpenuhi sebelum masa pendaftaran resmi berakhir. Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SD Inpres 1 Serui, Yakomina Tahya, mengatakan tingginya animo masyarakat membuat kuota sebanyak 80 siswa baru telah terpenuhi sebelum batas akhir pendaftaran. Untuk tahun ajaran 2026-2027, SD Inpres Serui menerima 80 siswa baru yang berasal dari berbagai wilayah di Kota Serui. Antusiasme masyarakat sangat tinggi sehingga kuota sudah penuh sebelum penutupan pendaftaran.
1: Kami menerima siswa 80 siswa. 80 siswa itu ada yang dari TK dan ada juga dari rumah. Dari rumah tidak mungkin kita mau menolak karena belum punya hak untuk mendapat pendidikan. Jadi kita juga terima murid yang dari rumah. Ruangan yang kita pakai untuk kelas 1 yaitu 3 ruangan.
3: Sebagian anak-anak yang diterima ini dari wilayah mana nih? Apakah pakai sonasi atau tidak?
1: Tidak, kalau kita tidak pakai sonasi karena ada yang dari Mantembu, ada yang dari Anut. Mereka mengikut karena kakaknya juga ada di sini. Ada dari Pasir Putih, dari mereka mengikut karena ada kakaknya di sini, makanya mereka ikut.
2: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala SD Inpres 1 Serui Marinus Manufandu SPD mengatakan, pada hari ketiga pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Rabu 15 Juli 2026, para guru telah memberikan pengenalan mengenai lingkungan sekolah, tata tertib, serta materi pembelajaran sebagai bekal awal bagi peserta didik baru dalam memasuki proses belajar mengajar.
4: Berdasarkan kalender dan kalender pendidikan, di mana awal tanggal 13 awal masuk sekolah, itu diawali dengan kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah bagi para siswa baru, dan hal itu telah dilaksanakan selama 3 hari dan diikuti oleh seluruh siswa. Dalam kegiatannya ada sosialisasi yang dilakukan oleh guru terhadap orang tua tentang pembelajaran yang menyenangkan. Di samping itu memperkenalkan mata pembelajaran yang akan diajarkan kepada para siswa selama berada di kelas 1.
2: Menurutnya hingga hari ketiga MPLS masih ada orang tua yang datang untuk mendaftarkan anaknya, bahkan beberapa di antaranya ingin memindahkan anak dari sekolah lain ke SD Inpres 1 Serui. Namun pihak sekolah tidak dapat menerima lagi karena kuota siswa baru telah terpenuhi. Marinus berharap seluruh guru terus meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku sehingga mampu mencetak peserta didik yang berprestasi. Ia juga mengajak para orang tua untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses pendidikan anak melalui kerjasama yang baik antara sekolah dan keluarga. Agus Tanawani melaporkan.
0: Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. BPJS Kesehatan Yapen komitmen tingkatkan pelayanan pada peringatan hari ulang tahun ke-58 tahun 2026. Laporan Agus Tanawani.
2: Memperingati hari ulang tahun HUT ke-58 BPJS Kesehatan tahun 2026, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Carolina Payawa, bersama seluruh staf menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Mengusung tema gotong royong sehat bersama, peringatan HUT tahun ini dinilai memiliki makna yang mendalam tentang pentingnya semangat kebersamaan dalam menghadirkan jaminan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun hingga ke kampung-kampung. Kepala BPJS Kesehatan Yapen, Carolina Payawa, mengatakan bahwa pelayanan yang optimal hanya dapat terwujud melalui kerjasama yang erat antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, semangat gotong royong menjadi fondasi dalam memastikan setiap masyarakat memperoleh hak atas pelayanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan berkelanjutan. Carolina berharap sinergi yang baik dengan seluruh pihak terkait terus diperkuat sehingga pelayanan BPJS Kesehatan benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang semakin baik. Ia juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan Yapen akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan demi memberikan rasa aman dan kepastian jaminan kesehatan bagi seluruh peserta sejalan dengan semangat HUT ke-58 BPJS Kesehatan tahun 2026. Agus Tanawani melaporkan.

0: Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Polres Yapen melalui Polsek Yapen Selatan hadir memberikan materi tentang bahaya narkoba kepada siswa baru SMP Negeri 1 Serui. Laporan Salo Ayomi.
1: Ganja beredar sangat tinggi ya. Mungkin adik-adik bertanya, nah Bapak polisi kenapa tidak tangkap? Masalah narkoba bukan tugas polisi sendiri ya. Tugas semua elemen masyarakat. Kalau kita mau tangkap terus ada masyarakat yang tutup-tutupi, sembunyi, susah kita mengungkap semua ya.
2: Kepolisian Polres Yapen melalui Polsek Yapen Selatan hadir di SMP Negeri 1 Serui guna mengedukasi tentang bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya kepada para siswa baru pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di sekolah tersebut. Aibtu M. Buraira, SH, Kanit Reskrim Polsek Yapen Selatan, di depan siswa baru menjelaskan tentang narkoba dan bahaya yang ditimbulkan ketika seseorang menggunakan maupun ciri-ciri penggunaan dan efek yang ditimbulkan setelah pemakaian jangka panjang.
1: Jadi itu perlu kerjasama antar semua elemen masyarakat. Jadi itu ciri-ciri pemakai ganja ya, rasa senang, bahagia, santai dan lemah, acuh tak acuh. Mata merah, nafsu makan meningkat, mulut kering, penyendirian diri kurang, sering menguap, ngantuk, kurang konsentrasi. Ini ciri-ciri pemakai ganja. Kalau berlebihan dan jangka panjang, membuat gila di sini sudah ada ya. Pak polisi tidak mungkin sebut namanya, sudah ada yang gila gara-gara pakai ganja berkepanjangan. Akhirnya kita lanjut. Gejala-gejala penderita narkoba, narkotika, kesehatan fisik menurun, penampilan diri menurun, ya, muka lesu, lemas, kurus, suhu badan tidak beraturan, pernapasan lambat dan dangkal, pupil, ya pupil di sini, mata mengecil, warna muka membiru, kejang otot, selera makan berkurang. Itu gejala penderita narkotika. Nah, ini dampak negatifnya ya, untuk ganja.
2: Di depan siswa baru, Aibtu M. Buraira menjelaskan dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan ganja, seperti penurunan keterampilan motorik yang berkaitan dengan saraf dan otak yang tidak berfungsi dengan baik, kehilangan konsentrasi, berdampak juga terhadap kesehatan tubuh yang melemah, menyebabkan terjadi infeksi pada paru-paru.
1: Pertama, menurunkan keterampilan motorik. Ini keterampilan motorik ini terkait dengan saraf, otak, dan pergerakan kita. Contohnya kita mau menulis ya, otak kita mau menulis sesuatu, otak kita jalan, saraf kita nyambung, menggerakkan tangan kita untuk apa yang kita mau tulis, itu melemah ya. Akhirnya tidak konsentrasi, tujuan tulis lain, dan ditulis lain, hilang konsentrasi, penurunan motivasi, kemudian memperburuk aliran darah koroner ya. Itu aliran darah koroner itu sistem penyuplai oksigen dan nutrisi kepada jantung, itu akan menurun. Kemudian penggunaan secara lisan melalui mulut timbulkan kerusakan pada silaput mukosa ya, itu silaput-silaput mulut itu yang ada di dalam mulut itu bukan kerusakan ya, silaputnya rusak, rongga mulut jadi kotor, hitam atau coklat. Jadi terjadi infeksi paru mulai dari bronkitis kronis sampai TBC paru.
2: Melalui materi tentang bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya, diharapkan agar menambah pengetahuan bagi siswa baru sehingga ke depan mereka dapat menghindari diri dari narkoba, mengingat narkoba menjadi ancaman bagi generasi muda masa kini. Sosialisasi tentang narkoba dan pencegahannya kepada siswa baru pada masa pengenalan lingkungan sekolah penting sebagai bekal bagi mereka dalam menjalani masa pendidikan. Dalam sosialisasi tersebut, materi yang disampaikan terdiri dari narkoba dan bahaya yang ditimbulkan, jenis-jenis narkoba, dampak buruk bagi kesehatan dan masa depan, serta sanksi hukum yang mengancam para pelaku penyalahgunaan narkotika. Salo Ayomi melaporkan.

0: Baik, pendengar, kita ke berita terakhir. PAUD SPS Cari Serui menggelar MPLS bagi peserta didik baru. Laporan Cindy Faidiban.
1: Anak-anak mereka khusus yang siswa baru sehingga mereka di setiap harinya.
2: PAUD SPS Cari Serui menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi peserta didik baru, kegiatan yang mengusung tema belajar dan bermain bertumbuh bersama sebagai upaya membantu anak-anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui aktivitas yang menyenangkan. Berbagai kegiatan dilaksanakan selama MPLS, diantaranya kenalan dengan teman baru, menjelajahi lingkungan sekolah, bermain sambil belajar, mendengarkan cerita, bernyanyi, hingga mengikuti kegiatan kreatif dan seni. Pada hari ketiga pelaksanaan pada Rabu 15 Juli 2026, para peserta didik tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang telah disiapkan oleh para guru. Kepala Sekolah PAUD SPS Cari Serui, Ruth Elizabeth Wurumi, mengatakan bahwa MPLS merupakan kegiatan orientasi yang bertujuan memperkenalkan lingkungan sekolah, teman sekolah, serta rutinitas belajar pada peserta didik baru. Menurutnya, untuk jenjang PAUD, seluruh kegiatan di rancang dengan pendekatan ramah anak yang mengedepankan prinsip bahwa bermain merupakan bagian dari proses belajar.
1: Pendidikan, Dinas Pendidikan bahwa tahun ini harus kami serentak di tanggal 13 sampai tanggal 17 Juli 2026 mengadakan MPLS sekolah. Dan kami sudah melakukannya sudah 3 hari. Dan ini akan berlangsung sampai hari Jumat. Itu berarti 5 hari kami melakukan MPLS. Tujuannya di mana ini adalah awal di mana anak-anak mereka khusus yang siswa baru sehingga mereka di setiap harinya kami ada punya beberapa poin yang kami dalam setiap harinya. Yang pertama itu adalah temanya adalah selamat datang dan pengenalan diri. Yang kedua, aku dan temanku. Hari ini adalah aturan dan kebiasaan yang dilakukan di PAUD.
2: Ia menjelaskan selama 3 hari pelaksanaan MPLS sudah terlihat perkembangan yang positif bagi para peserta didik baru. Anak-anak yang sebelumnya masih menangis saat diantar orang tua, kini mulai merasa nyaman dan berani mengikuti kegiatan bersama teman-teman.
1: Karis, dan besok yang keenam adalah pengenalan lingkungan sekolah dalam dan luar sekolah. Dan hari yang kelima itu adalah aku bisa, merupakan puncak dari MPLS yang kami lakukan. Tujuannya supaya anak terbiasa dan ketika dia sudah siap sekolah nanti sampai semester 1 dan saatnya di tahun ajaran baru, anak ini sudah terlepaslah, dia sudah bisa bergaul dengan teman-temannya, satu dengan yang lain, teman-temanku. Dan hari ini kita lihat bahwa ketika ditanya, mereka itu bisa menyebutkan 3-4, bahkan tadi ada yang sampai 6, dia sudah bisa mengenal teman-temannya. Terus yang hari ini, di mana aturan-aturan dan kebiasaan mereka akan hadapi di setiap hari di tahun semester, mereka sudah bisa lakukan.
2: Ruth berharap melalui MPLS, ramah peserta didik baru dapat tumbuh menjadi anak yang lebih mandiri, percaya diri, serta siap mengikuti proses pembelajaran di PAUD SPS Cari Serui. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Baik pendengar, sebelum menutup Warta Berita Lintas Serui Siang, Radio Republik Indonesia Serui hadir dengan Lintas Serui Siang edisi Rabu 15 Juli 2026, kami sampaikan dua topik utama berita siang ini. Polres Yapen melalui Polsek Yapen Selatan hadir memberikan materi tentang bahaya narkoba kepada siswa baru SMP Negeri 1 Serui. Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah dasar di Kota Serui diserbu para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya. Salah satu sekolah yang menjadi tujuan utama adalah SD Inpres 1 Serui. Pendengar, sekian berita Lintas Serui Siang produksi Radio Republik Indonesia. Saya Christine Padua mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak.
4: Buang sini aja lah.
5: Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Ya, baik pendengar, setiap program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 15.43 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar Pro 1 Serui kembali menghadirkan program acara Pro Dangdut Serui edisi Rabu 15 Juli 2026. Kami akan menghadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda untuk menemani suasana sore hari Anda dengan segala aktivitas Anda masing-masing. Anda yang masih bergelut dengan pekerjaan di kantor Anda ya, tetap semangat. Dan juga Anda yang mungkin mengerjakan pekerjaan rumah atau berbagai profesi lainnya. Semoga sajian hiburan dangdut yang kami hadirkan boleh menambah semangat aktivitas sore hari Anda. Ya, pendengar, bagi Anda yang mungkin ingin ya merequest lagu-lagu dangdut kesukaan Anda untuk menemani aktivitas Anda, boleh saja di line WhatsApp kami 0821 9091 6761.

Ya, baik pendengar setiap program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 16 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pro Dangdut Serui, akan terus kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda. Tentu saja untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini, dengan harapan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan boleh mendatangkan semangat tersendiri bagi Anda. Lagu dangdut akan terus kami hadirkan hingga pukul 16 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, sudah ada atensi masuk ya via telepon dari pendengar setiap Pro 1 RRI Serui yang ada di Maumere sana ya. Ada Bunda Ima. Bunda Ima mau request lagu dangdut dari Hamdan ATT ya. Hamdan ATT dengan judul Dingin. Oke, di Serui lagi panas-panasnya ya Bunda Ima. Tapi katanya Bunda Ima di Maumere sana lagi hujan, makanya beliau merequest lagu Dingin dari Hamdan ATT. Oke, Bunda Ima, spesial kami hadirkan ya lagu dangdut dari Hamdan ATT dengan judul Dingin. Semoga Bunda Ima dan keluarga di sana terhibur ya. Juga semua pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada.

0: Ya, baik pendengar, pukul 16 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui, masih di acara Pro Dangdut Serui, edisi Rabu 15 Juli 2026. Ya, pendengar, terkait ya dengan lagu Dingin ya, requestan dari Bunda Ima yang sudah kami hadirkan, yang dinyanyikan oleh Hamdan ATT.
1: Tak mencintaiku.
0: Ya, pendengar, sekilas tentang lagu Dingin dari Hamdan ATT ini ya, dirilis tahun 1993 ya, sekitar tanggal 1 Januari. Ya, lagu ini merupakan salah satu tembang dangdut klasik ya, paling legendaris. Lagu ini bercerita tentang kepedihan dan dilema seseorang di malam pertama pernikahan. Karena sang pasangan bersikap dingin, seolah tak memiliki cinta. Wow.
1: Air matamu, perkawinan ini.
0: Ya, itulah sekilas ya tentang lagu dinginnya Hamdan ATT ya. Sudah kami hadirkan spesial buat Bunda Ima yang request. Dan juga tentunya buat menghibur seluruh pendengar setiap program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Ya, masih di Pro Dangdut Serui ya. Di pukul 16.29, mungkin ada yang mau request ya, pendengar sekalian yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda, boleh saja di line WhatsApp kami 0821-9091-6761. Kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan segala jenis aktivitas Anda. Kami doakan semua yang Anda kerjakan di sore hari ini boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun juga.
1: Bagus.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh

Ya, baik pendengar, menambah ruang informasi serta wawasan Anda di sore hari ini, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Bulog buka peluang kerjasama pangan dengan Koperasi Daerah Merah Putih di Papua. Pendengar, perusahaan umum Perum Bulog Papua dan Papua Barat membuka peluang kerjasama penyediaan komoditas pangan dengan Koperasi Desa Merah Putih di wilayah setempat sebagai upaya memperkuat distribusi kebutuhan pokok kepada masyarakat. Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat, Ahmad Mustari di Jayapura pada hari Selasa mengatakan, kerjasama tersebut akan diawali dengan pemetaan kebutuhan komoditas yang diperlukan masing-masing koperasi sehingga dapat disesuaikan dengan stok yang dimiliki Bulog. Pendengar, menurut Mustari, melalui kerjasama tersebut, Koperasi Desa Merah Putih dapat berperan sebagai mitra penyalur komoditas pangan kepada masyarakat sehingga distribusi bahan pokok menjadi lebih luas dan efektif. Ia juga menjelaskan, meski hingga kini pihaknya baru melakukan penyerapan baru di Provinsi Papua Selatan, sedangkan di 5 provinsi lainnya masih menunggu kesiapan produksi sarana pendukung serta kolaborasi dengan instansi terkait. Ia juga menambahkan, tanah Papua memiliki potensi pengembangan sektor pertanian, khususnya tanaman padi, yang dapat mendukung ketersediaan pangan lokal. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Bulog yang membuka peluang kerja sama pangan dengan Koperasi Daerah Merah Putih di Papua. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Pukul 16.38 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama Pro 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Masih di acara Pro Dangdut Serui, edisi Rabu 15 Juli 2026. Akan terus kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda hingga pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur. Semoga sajian hiburan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan boleh menjadi hiburan tersendiri dan menambah semangat aktivitas pendengar sekalian dengan segala aktivitas Anda di sore hari ini.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
2: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Ya, baik pendengar, pukul 17.14 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, kami hadirkan informasi seputar pertandingan Piala Dunia 2026. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Spanyol taklukan Perancis 2-0 melaju ke final Piala Dunia 2026. Pendengar, timnas Spanyol memastikan satu tempat di partai puncak Piala Dunia 2026 setelah tampil impresif dengan mengalahkan Prancis 2-0 pada laga semifinal yang berlangsung di Dallas Stadium Arlington pada hari Selasa 14 Juli 2026 waktu setempat. Pendengar, sejak peluit awal dibunyikan, Spanyol langsung mendominasi jalannya pertandingan melalui penguasaan bola dan permainan cepat. Keunggulan La Roja tercipta pada menit ke-22 melalui eksekusi penalti Michael Oyarzabal setelah Lamine Yamal dilanggar di dalam kotak penalti. Ya, pendengar, memasuki babak kedua, Spanyol semakin percaya diri. Pedro Porro menggandakan keunggulan pada menit ke-58 melalui kerjasama apik dengan Dani Olmo yang membuat pertahanan Prancis tak berkutik. Gol tersebut memastikan kemenangan 2-0 bagi tim asuhan Luis de la Fuente. Di sisi lain, Prancis yang diperkuat Kylian Mbappe kesulitan menembus rapatnya lini pertahanan Spanyol. Sepanjang pertandingan, Les Blues gagal menciptakan peluang berbahaya dan harus mengakui keunggulan lawannya. Pendengar, kemenangan ini membawa Spanyol kembali ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2010, sekaligus menjaga tren luar biasa mereka sepanjang turnamen dengan pertahanan yang sangat solid. Di partai final, Spanyol akan menghadapi pemenang laga semifinal lainnya antara Inggris dan Argentina, sementara Prancis harus puas tampil di perebutan tempat ketiga.

0: US, England, Germany, France, South Africa, Spain.
1: Ya, pendengar, masih terkait dengan informasi Piala Dunia, kami hadirkan jadwal pertandingan Piala Dunia untuk hari tanggal 16 Juli 2026 yang akan bertanding adalah Inggris melawan Argentina. Ya, pertandingan ini tentu saja disiarkan langsung di Pro 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz yang kami relay dari Pro 3 RRI Jakarta. Pertandingan ini akan berlangsung di pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur.

Ya, baik pendengar, masih seputar informasi Piala Dunia, kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Inggris versus Argentina, duel panas penuh drama. Pendengar, duel Inggris melawan Argentina dalam semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada hari Kamis 16 Juli 2026 bisa lebih sengit daripada semifinal Prancis melawan Spanyol yang dimenangkan La Roja 2-0. Ya, pendengar, kadar kesengitan berlebih ini tidak lain karena imbuhan unsur kontroversi dan drama yang mengitari duel dua tim itu. Sejauh ini duel Three Lions melawan Albi Celeste adalah duel yang paling sengit di antara laga-laga klasik Piala Dunia lain, termasuk duel klasik Belanda versus Jerman. Pendengar, Inggris dan Argentina sudah 15 kali saling berhadapan sejak laga persahabatan 1951 di London. Hasilnya, Inggris menang 6 kali sedangkan Argentina menang 2 kali. Ya, pendengar, mereka juga sudah sering berhadapan dalam Piala Dunia, sudah 5 kali, 3 diantaranya dimenangkan oleh Inggris, sedangkan 2 lainnya dimenangkan Argentina. Kemenangan pertama Inggris atas Argentina dalam Piala Dunia terjadi perempat final Piala Dunia 1962 ketika Three Lions menang 3-1. Tapi belum ada peristiwa apa-apa dari laga ini. Ya, pendengar, tetapi 4 tahun kemudian dalam Piala Dunia 1966, rivalitas mereka mulai menebal menjadi persaingan yang melebihi sepak bola. Pada perempat final dalam perjalanan menjuarai Piala Dunia 1966, Inggris menang lagi 1-0 berkat gol Geoff Hurst. Argentina menuding gol itu offside sehingga mereka merasa dirampok. Ya, pendengar, pertandingan itu berlangsung kasar sampai-sampai wasit mengusir kapten Argentina Antonio Ratin. Pelatih Inggris Sir Alf Ramsey kemudian menyebut Argentina, ya, karena bermain kasar dan tak sportif. Berkahnya, laga itu memicu FIFA mengenalkan konsep kartu kuning dan kartu merah dalam Piala Dunia berikutnya. Pendengar, 20 tahun kemudian, kedua tim bertemu lagi dalam perempat final Piala Dunia 1986, 2 tahun setelah Perang Malvinas, perang antara Argentina dan Inggris yang memperebutkan sebuah pulau. Dan pada laga itu Inggris tersingkir gara-gara gol tangan Tuhan dan gol terbaik abad ini, yang keduanya diciptakan oleh Diego Maradona. Inggris merasa dicurangi dan kiper Peter Shelton menolak permohonan maaf Maradona.

Iya benar, kedua tim bertemu lagi pada babak 16 besar Piala Dunia 1998 ketika Inggris kalah adu penalti setelah seri 2-2 selama 120 menit. Inggris merasa diakali oleh Diego Simon yang dianggap bersandiwara sehingga David Beckham diganjar kartu merah. 4 tahun setelah itu, Beckham membalas kekalahan itu dalam laga tak kalah sengit. Dia menyerangkan gol penalti yang memenangkan Inggris 1-0 dalam fase grup Piala Dunia 2002 maksud kami. Ya, itulah terakhir kali kedua tim bertemu dalam Piala Dunia, tetapi pertemuan terakhir di antara mereka terjadi pada 12 November 2005 dalam laga persahabatan di Swiss yang dimenangkan Inggris 3-2. Pendengar, setelah 21 tahun, kedua tim kembali bertemu dalam panggung yang lebih kompetitif dalam semifinal Piala Dunia. Walau ada 6 pemain Argentina yang bermain di Liga Inggris, yang 5 diantaranya selalu diturunkan sebagai starter oleh pelatih Lionel Scaloni, semifinal Inggris melawan Argentina sepertinya akan sama dramatisnya dengan pertemuan-pertemuan mereka sebelum ini. Ya, apalagi kedua tim juga sama-sama semanggul ambisi besar. Pendengar, Argentina berusaha menjadi tim kedua setelah Brasil dan Italia yang 2 kali berturut-turut menjuarai Piala Dunia dan sekaligus membuat epilog sempurna untuk karir gemilang kapten mereka Lionel Messi. Pendengar, Inggris pun punya ambisi tak kalah besar, yakni mengakhiri penantian 60 tahun tak pernah mencapai final Piala Dunia dan mengulang sukses juara Piala Dunia 1966. Aspek lain yang membuat laga bisa lebih sengit dari Prancis melawan Spanyol adalah tekad kedua tim untuk membuktikan diri pantas di final dan juara. Setelah banyak orang meragukan kelayakan mereka untuk sampai di tahap ini akibat perjalanan ke semifinal yang tidak semulus Spanyol dan Prancis. Got everything you needed. Now bring it like you need it. Just like you need it. Ya, pendengar, bayangkan saja ya, ketika Prancis tak pernah kebobolan dan Spanyol hanya sekali kebobolan sebelum semifinal. Argentina dan Inggris malah kebobolan masing-masing 4 gol dalam periode yang sama. Bagi Argentina, inilah kali pertama mereka menghadapi tim 10 besar setelah dalam 6 laga sebelumnya selalu melawan tim berperingkat di bawah ranking 10. Ya, pendengar, Swiss 14 dan Mesir 24 adalah 2 lawan berperingkat paling tinggi yang dihadapi Argentina sebelum ini. Secara teoritis, jika melihat level lawan-lawan mereka sebelum semifinal dan catatan head-to-head yang memihak Tri Lions, Inggris memiliki kemungkinan menang lebih besar ketimbang Argentina.

Ya, pendengar, tetapi pasukan Thomas Tuchel harus tahu bahwa Argentina tak pernah kalah dalam 6 semifinal Piala Dunia mereka sebelumnya. 3 di antara 6 semifinal itu bahkan berakhir di podium juara pada 1978, 1986, dan 2022. Ya, bandingkan dengan Inggris yang sudah 3 kali mencapai semifinal, tapi baru sekali ke final pada edisi 1966 ketika mereka juara. Pendengar, terakhir kali Three Lions mencapai semifinal terjadi pada Piala Dunia 2018. Ya, pendengar, tetapi di bawah asuhan Thomas Tuchel, kinerja Inggris lebih meyakinkan daripada skuad asuhan Gareth Southgate yang mencapai semifinal Piala Dunia 2018. 8 tahun lalu, Inggris ke semifinal dengan diselingi satu kekalahan pada fase grup. Tetapi sekarang, bersama skuad yang tak terlalu dipenuhi pemain-pemain bintang, Inggris malah membuat pencapaian sama tanpa satu kali pun kalah. Ini bukti Tuchel berhasil membentuk tim yang kuat, yang tak lagi terlibat dalam perang ego, sehingga media tak punya kesempatan untuk merusak konsentrasi dan kekompakan tim. Walau mungkin tak secemerlang Prancis dan Spanyol, serta tidak seproduktif Argentina yang sudah mencetak 17 gol, pemain-pemain Inggris yang lebih kompak bisa menjadi lawan mematikan baik untuk Argentina maupun Spanyol jika Three Lions memenangkan semifinal ini. Ya, pendengar, Inggris yang kompak, yang konsisten memainkan pola 4-2-3-1 untuk mengakomodasi kelebihan Declan Rice, Elliot Anderson yang ketajaman Harry Kane bisa membuat Lionel Messi CS menelan kekalahan pertamanya dalam Piala Dunia kali ini. Messi baru kali ini menghadapi Inggris walau dia sudah memainkan 205 pertandingan bersama Argentina. Ini akan membuat Messi buta dengan kekuatan dan gaya bermain Inggris sehingga bisa saja dia tak begitu efektif menjalankan fungsi sebagai motor dan otak pemain Argentina. Tetapi hal itu bisa tak begitu penting karena Messi sudah 36 kali menghadapi tim-tim Inggris di level klub dengan persentase kemenangan 53%. Ya, pendengar, Messi akan kembali menjadi penentu dalam laga ini, terutama berdasarkan 33 peluang dan 8 gol yang dia buat sebelum semifinal. Angka itu jauh di atas Harry Kane yang baru mencetak 6 gol dari 22 peluang. Jika Inggris sukses mematikan Messi seperti mereka mematikan Erling Haaland, kala mengalahkan Norwegia 2-1 dalam perempat final, maka Thomas Tuchel diambang menyamai pencapaian Sir Alf Ramsey menjuarai Piala Dunia 1966. Ya, pendengar, tetapi mematikan Messi tak semudah mematikan Haaland. Three Lions akan sulit memenangkan laga ini dalam skenario ini. Lionel Scaloni tinggal selangkah lagi untuk membuka peluang menyamai Vittorio Pozzo sebagai pelatih yang 2 kali mengangkat trofi Piala Dunia. Ya, pendengar, itulah informasi ya seputar Piala Dunia dan juga pertandingan yang akan dilaksanakan di hari esok ya, Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur. Ya, Anda dapat menyaksikan, mendengarkan maksud kami, siaran langsung pertandingan tersebut melalui siaran kami di Pro 1 96,4 MHz. Ya, baik pendengar, itulah informasi seputar Piala Dunia yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda. Pukul 17.28 menit waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian. Dan bagi tim, ya, tim Prancis dan Argentina yang saat ini sedang melaksanakan konvoy ya, tetap berhati-hati. Perhatikan prosedur keselamatan dan juga ya, saling menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bersama.

baik pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 17.48 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, menjelang ibadah sholat maghrib, akan kami hadirkan sajian musik religi islami ke ruang dengar Anda, tentu saja. Kami harapkan sajian musik religi yang kami hadirkan boleh menguatkan iman Anda dan juga mengantarkan Anda pada ibadah sholat maghrib nanti yang akan berlangsung di pukul 18.05 menit waktu Indonesia Timur.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini selama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Indonesia, rumah kita bersama.

Baik, pendengar setiap program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami hadirkan satu informasi inspiratif ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Dapur Bunda Nia, dari meja makan menuju usaha kuliner sukses. Pendengar, sebuah inovasi usaha tidak selamanya lahir dari perencanaan bisnis yang rumit. Terkadang, ide terbaik justru muncul dari obrolan santai di meja makan bersama keluarga. Hal inilah yang mendasari berdirinya Dapur Bunda Nia, sebuah unit usaha kuliner lokal di Kota Kupang yang kini kian digandrungi masyarakat. Pendengar, kisah inspiratif ini dibagikan langsung oleh Michelle Flydia Deniager, pemilik UMKM Dapur Bunda Nia, saat hadir sebagai narasumber dalam program siaran teras UMKM Pro 4 RRI Kupang pada hari Senin 13 Juli 2026. Pendengar, Michelle menceritakan bahwa usaha yang telah berjalan hampir satu tahun ini awalnya bermula dari ketidaksengajaan. Sang ibu, Mama Nia, yang memiliki hobi memasak, mencoba membuat nasi kuning dengan lauk ayam serundeng khas Sunda untuk disajikan kepada teman-teman Michelle yang berkunjung ke rumah. Melihat potensi pasar yang menjanjikan, Michelle yang saat ini masih aktif sebagai mahasiswi, mulai melakukan ekspansi menu. Ia berinovasi dengan menghadirkan varian kuliner kekinian seperti dimsum, mentai, kebab, dan burger. Uniknya, meski sang ibu merupakan seorang vegetarian yang tidak mengonsumsi daging, rahasia kelezatan seluruh menu Dapur Bunda Nia tetap berada di tangan Mama Nia. Sang ibu memiliki kemampuan khusus untuk meracik takaran bumbu yang pas hanya melalui aroma dan visual, visual bahan baku tanpa harus mencicipinya. Demi menjaga kualitas dan konsistensi rasa, Dapur Bunda Nia berkomitmen untuk memproduksi seluruh bahan secara mandiri dan segar setiap hari, termasuk saus mayones yang diracik dari nol atau homemade. Selain itu, atas dasar masukan dari para pelanggan, Michelle juga memodifikasi menu kebab dengan tambahan jagung manis serta memperbanyak porsi keju lumer pada menu dimsumnya. Pendengar, di akhir dialog, Michelle menyampaikan harapannya agar ekosistem UMKM di Kota Kupang dapat terus tumbuh mandiri dan mendapatkan dukungan penuh secara berkelanjutan dari pemerintah maupun masyarakat lokal. Ya, pendengar, itulah salah satu informasi, ya, kisah inspiratif tentang Dapur Bunda Nia dari meja makan menuju usaha kuliner sukses. Informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga bermanfaat dan juga dapat menginspirasi pendengar sekalian. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara berjaringan Sekorwil 1 Papua. Dapat Anda ikuti melalui program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Tetapi juga dapat Anda ikuti melalui laman YouTube Gema Papua.

Menambahkan penilaian subjektif pimpinan. Dia juga menambahkan persetujuan kenaikan pangkat dan pensiun kini telah diotomatisasi oleh BKN sehingga proses secara real time. Menurutnya ASN tidak perlu menunggu surat persetujuan karena sistem akan mengirimkan notifikasi secara otomatis setelah proses selesai. Negara kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti penyampaian warta berita Gema Papua ya, menemani anda sebelum nanti kami hadirkan dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Pemerintah optimis percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan pertanian, dan industri energi di Papua Selatan akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Majelis Rakyat Papua atau MRP menolak pencabutan peraturan daerah khusus tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Dari Jayapura, Naldi Kiasaulia menyampaikan laporan.
2: Pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua.
3: Majelis Rakyat Papua menyatakan penolakan rencana pencabutan perdasi tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan mendalam dalam rapat gabungan kelompok kerja pada Senin 13 Juli 2026. MRP menilai langkah pemerintah Provinsi Papua yang ingin menghapus dana cadangan tersebut sebagai tindakan yang tidak berpihak pada masa depan orang asli Papua. Hal itu disampaikan Ketua MRP Papua Nerlinche Wamuar di Jayapura Selasa kemarin. Menurutnya, alasan pencabutan tersebut bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan maupun tidak terkait dengan kondisi faktual OAP yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi.
4: Terkait dengan rapat-rapat yang diadakan di DPRP menyangkut perdasi nomor 1 tahun 2010 terkait dengan dana cadangan, kami MRP memberikan alasan mengapa perdasi itu tidak boleh dicabut begitu. Alasan pertama yaitu bersifat teknis, administratif, dan bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan itu sendiri. Yang kedua, alasan pencabutan tidak terkait dengan kondisi faktual orang asli Papua yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Yang ketiga, pencabutan perdasi ini menunjukkan pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua. Yang keempat, berdasarkan angka 1, 2, dan 3 di atas, maka MRP menolak pencabutan perdasi nomor 1 tahun 2010 yang telah diubah dengan perdasi nomor 5 tahun 2014 tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua.
3: Selain itu, ia mengungkapkan dana cadangan tersebut bukan program baru, melainkan instrumen penting yang dibentuk secara bertahap sejak tahun 2006 menggunakan alokasi APBD dan dana Otsus Papua. Menurutnya, secara regulasi, MRP juga memiliki landasan kuat untuk melakukan penolakan ini merujuk dari Undang-Undang Otsus yang memberikan hak untuk meminta peninjauan kembali perdasi atau keputusan gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua, termasuk MRP juga bertugas untuk ikut mengawal tata kelola dana Otsus. Nalik Saulia melaporkan.

0: Menurutnya, pemerintah daerah harus aktif menjemput peluang pendanaan dari pemerintah pusat. Ia mengatakan banyak program kementerian yang dapat dimanfaatkan daerah apabila OPD memiliki kemampuan membangun komunikasi dan menyusun usulan program yang baik. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK perlu diperkuat agar peluang tersebut dapat dimaksimalkan.
1: Semua OPD di sini, banyak barang bisa dijemput di kementerian di pusat. Kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan DPRD. Jangan kita mengharapkan hanya APBD. Kita harus kerjasama yang baik. Untuk ke depan, dari meja pimpinan, saya menyampaikan bersama dengan anggota, kita harus kerjasama yang baik. Supaya ke depannya, bukan hanya APBD yang kita tunggu untuk digunakan di daerah.
0: Menurutnya, ketergantungan terhadap APBD akan membatasi ruang gerak pembangunan mengingat kemampuan fiskal daerah masih terbatas. Sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar hingga pemberdayaan masyarakat terus meningkat setiap tahunnya. Simon menegaskan, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar Bovendigul memperoleh tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Dengan demikian, berbagai program prioritas dapat berjalan lebih cepat tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Imam Komarudin laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Tririan dari RRI Biak melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara BMD, penilaian aset, penagihan piutang daerah, serta pelaksanaan lelang. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Rabu 15 Juli 2026. Penandatanganan kerjasama dilakukan sebagai langkah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Biak Numfor. Pada kesempatan itu juga diluncurkan aksi perubahan bertajuk Kamam Kami yang dikembangkan oleh BPKAD Biak Numfor. Wakil Bupati Jimmy Carter Umbarar Kapisa saat membacakan sambutan tertulis Bupati Biak Numfor menyampaikan apresiasi kepada DJKN atas dukungan dan kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan pemerintah Biak Numfor.
4: Kantor wilayah DKJ Papua, Papua Barat dan Maluku serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak atas komitmen, dukungan, dan kemitraan yang telah terjadi dengan sangat baik selama ini. Hadirin yang saya hormati, penandatanganan perjanjian kerjasama pada hari ini bukanlah sekedar sebuah seremoni administratif, melainkan merupakan tombak penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin profesional.
3: Sementara itu, Kepala DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, Tunggul Yunianto, mengatakan kerjasama tersebut merupakan bentuk komitmen Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam menyempurnakan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi serta kewenangan yang dimiliki DJKN.
5: Bantu agar pengelolaan aset dan khususnya aset keuangan daerah Kabupaten Biak Numfor ini lebih bagus, lebih sempurna, lebih transparan, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Untuk perbaikan-perbaikan penyempurnaan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi.
3: Sebelumnya, Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi menyatakan kerjasama dengan DJKN ini bukan hal yang baru. Selama ini, DJKN telah banyak membantu pemerintah daerah, terutama dalam proses penilaian aset dan pelaksanaan lelang.
6: Untuk kontribusi Dijen Kekayaan Negara ini bukan sekarang saja, sudah dari dulu selalu membantu dalam proses pelelangan di Biak dan juga menilai aset-aset yang ada di Biak, terutama pada saat kita mau menyewakan aset itu harus dinilai dulu nilai kewajaran sewanya.
3: Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi kedua pihak dapat memperkuat tata kelola aset dan keuangan daerah yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Tri Rian melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama menggelar ibadah oikumene bagi ASN dan non-ASN sebagai upaya memperkuat iman dan kerukunan. Robi Vanindi dari RRI Nabire melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB secara rutin menggelar ibadah oikumene bagi aparatur sipil negara ASN dan non-ASN. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat nilai spiritual aparatur sipil negara sekaligus menjaga toleransi dan kerukunan lintas agama. Ibadah oikumene khusus bulan Juli digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah Senin 13 Juli 2026 yang dipimpin langsung oleh Ketua FKUB Papua Tengah Dr. Andus Ignatius Robertus Adi dan sebagai penanggung jawab ibadah yakni dari Lembaga Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah. Ignatius Adi dalam keterangannya menegaskan bahwa ibadah ini bukan sekedar rutinitas saja, melainkan menjadi tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual sehingga berdampak langsung pada kualitas kerja ASN. Menurutnya, otonomi khusus atau OTSUS ada karena di Papua mempunyai beban berat. Oleh karena itu, kerjasama antara MRP dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah sangat penting. Kerjasama ini tentunya didasari oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Namun, yang perlu dikembangkan yakni harus dibawa tuntunan dan pimpinan dari Tuhan.
2: Datang kepadaku mereka yang letih-letih dan berbeban berat. Nah, masalah Papua ini bebannya berat. Buktinya 6 kabupaten, bahkan 8 kabupaten, itu ada masalah. Misalnya Mimika dan Nabire, bebannya adalah sekarang banyak HIV misalnya, beban. Itu ada masalah-masalah lain, masalah pembangunan kantor, masalah pengembangan sosial. Di pedalaman, 6 kabupaten di pedalaman, itu sampai sekarang aman dalam tidak kenyamanan. Mereka tidak aman. Dan itulah baik setiap hari pada masalah. Nah, hal-hal seperti ini, ibadah merupakan salah satu bagian yang bergumul dengan Tuhan yang kita percaya. Maka kita bagi dalam dua kelompok, Nasrani sendiri dan Muslim sendiri. Muslim di Gesaus, kita di sini. Dan itu tetap dilakukan sesuai kunci perkembangan. Maka sekarang yang berbeda, bisa dilihat lagu-lagu juga semua. Lagu-lagu tanah. Nah, ini sehingga bahwa orang Papua yang tidak bayar sebelum itu juga pernah kita yang tidak terlibat dalam itu bukan yang benar.
1: Pada kesempatan itu, Ignatius juga mengajak seluruh aparatur untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah Provinsi Papua Tengah. Dukungan tersebut menurutnya tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas secara profesional, tetapi juga melalui doa agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan dengan baik. Ibadah oikumene tersebut berlangsung dalam suasana penuh sukacita melalui pujian, penyembahan, dan perenungan firman Tuhan. Seluruh rangkaian kegiatan menjadi pengingat bahwa pelayanan yang dilakukan dengan iman, kasih, dan ketulusan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi lingkungan kerja, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan semangat tersebut, ASN dan non-ASN pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan terus menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik sekaligus mendukung terwujudnya Papua Tengah yang aman, damai, dan bermartabat. Robi Vanindi melaporkan.
0: Sebanyak 278 siswa baru SMP Negeri 1 Serui mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai awal memasuki tahun ajaran baru. Dari Serui, Salu Ayomi melaporkan.
3: Memasuki tahun ajaran baru, seluruh satuan pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS secara serentak dan meriah menyambut siswa baru. Kegiatan ini wajib diikuti oleh peserta didik guna mengenal fasilitas, kultur, dan program belajar sebelum proses belajar mengajar dimulai. SMP Negeri 1 Serui termasuk salah satu sekolah yang melaksanakan MPLS bagi siswa baru. PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Serui, Rimbawati Riani SPD, menuturkan di tahun ajaran baru sebanyak 278 siswa baru yang mendaftar di sekolah tersebut, sekaligus mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Dalam kegiatan ini, panitia memperkenalkan lingkungan sekolah tata tertib kepada siswa baru dengan tujuan pada saat kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, siswa sudah siap untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan tertib dan mematuhi tata tertib dan aturan yang dibuat di sekolah.
4: Kegiatan MPLS SMP Negeri 1 Serui secara resmi tadi sudah kami buka kegiatannya yang dimulai hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah 278 siswa putra putri dari berbagai sekolah dasar yang ada di sekitar Serui maupun juga ada beberapa yang dari kampung seperti itu.
3: Rimbawati Riani menuturkan, selain kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, dari sekolah menghadirkan kepolisian Polres Yapen untuk memberi materi tentang narkoba bagi generasi muda maupun dari Dinas Kesehatan dengan materi HIV AIDS bagi generasi muda. Kedua materi ini dianggap penting karena menjadi ancaman bagi generasi muda yang perlu disampaikan kepada mereka agar membantu mereka untuk menjaga diri sehingga terbebas dari HIV AIDS maupun narkoba.
4: Kegiatan MPLS sendiri, kami memberikan materi pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian yang lebih utama di sini adalah pengenalan aturan dan tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Serui. Kemudian dari pihak kepolisian, kami minta bantuannya untuk mensosialisasikan mengenai bahaya narkotika, obat-obatan terlarang, dan juga disiplin lalu lintas. Sedangkan dari Dinas Kesehatan dalam hal ini, Puskesmas Warari, ini akan memberikan materi terkait dengan HIV AIDS, penyakit menular mengenai gizi buruk, kesehatan reproduksi, maupun juga tentang penyakit malaria seperti itu.
3: Melalui MPLS, Rimbawati Riani berharap materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi siswa baru untuk nantinya mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan baik, dengan taat terhadap aturan yang dibuat, tetapi juga menjaga diri, menghindari perilaku bebas, pergaulan bebas yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam penyakit masyarakat seperti narkoba dan HIV/AIDS, sehingga generasi muda ini bebas dari HIV/AIDS dan narkoba untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan cerdas. Salo Ayomi melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sikorwil 1 Papua, Rabu 15 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Immanuel Sambiri mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Informasi kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Ketua Fans Tenggo Arui Community dan Holigan Serui sepakat konvoy dan nobar bersama. Pendengar, perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 menjadi ajang yang menggembirakan bagi pecinta bola yang menantikan laga kedua tim Inggris versus Argentina di semifinal pada hari Kamis 16 Juli 2026 yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pertandingan Inggris versus Argentina menjadi momen yang sangat dinantikan oleh penonton dan supporter fanatik menuju tiket final Piala Dunia 2026. Namun di balik euforia pesta bola, aroma konflik antar fans mulai tercium. Hal ini langsung diantisipasi oleh Ketua Fans Tenggo Arui Community, Aser Glenuges Aninam, melaksanakan rapat koordinasi bersama pengurus Holigan Serui Robert bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga suasana yang humanis penuh kebersamaan. Samaan pada saat konvoy bersama jelang pertandingan dan saat nonton bareng. Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Mabes Tenggo Arui Community, Jalan Hasanuddin Serui pada hari Rabu 15 Juli 2026. Pendengar, rapat koordinasi kedua tim berhasil menyepakati hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memakai jersey Argentina dan Inggris. Yang kedua, tertib aturan berlalu lintas. Kemudian, yang ketiga, rapi dan teratur. Empat, menjaga keamanan bersama. Lima, tidak dalam pengaruh alkohol dan narkoba. Enam, parkir kendaraan di pinggir jalan dengan rapi, tidak boleh di area alun-alun tempat nonton bareng. Dan tujuh, membawa kantong plastik untuk kurvei sampah. Pendengar, di akhir rapat tim fans Tenggo Arui Community dan pengurus Holigan Serui melalui unggahan video berdurasi 1 menit menyuarakan, kami sepakat melaksanakan konvoy dan nobar bersama, kami bersaudara. Pendengar, konvoy bersama Tenggo Arui Community dan Holigan Serui berlangsung pada hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 17 waktu Indonesia Timur. Start di depan Mabes Tenggo Arui Community dan nonton bareng akan dilaksanakan di Alun-Alun Serui pada hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda seputar Kepulauan Yapen dan masih terkait dengan Piala Dunia 2026. Ya, sesuai dengan info yang sudah kami bagikan ya, kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua tim, baik tim Argentina maupun tim Inggris, agar setidaknya dipatuhi sehingga suasana boleh nyaman dan aman untuk kedua tim, juga seluruh penonton yang akan hadir di menyaksikan ya atau nonton bareng pertandingan tersebut di alun-alun kota Serui. Ya, tentu saja kami juga menghimbau ya untuk tetap menjaga keamanan dan kenyamanan bersama, serta dimohon untuk tidak ya membuang sampah secara sembarangan di seputaran alun-alun di saat pelaksanaan nonton bareng. Ya, pendengar, pukul 19.35 waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Akan terus kami hadirkan sajian-sajian terbaik kami dan juga lagu-lagu hiburan yang terus kami lucurkan untuk menemani suasana malam hari Anda bersama orang-orang terkasih tersayang Anda dengan segala aktivitas Anda di malam hari ini. Atau Anda yang mungkin sudah melepas lelah dan akan beristirahat ya, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat bagi Anda. Dan juga Anda yang masih berjibaku dengan kesibukan aktivitas kerja Anda ya, petugas-petugas operasional malam, tetap semangat menjalankan tugas Anda. Juga buat pedagang-pedagang kaki lima yang masih mengais rezeki di malam hari ini, kami doakan semua dagangannya boleh laris manis dan mendatangkan rezeki yang halal dan berkah bagi Anda dan keluarga.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI's RUI, di mana saja Anda berada, pukul 19 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya Anda akan ditemani rekan saya Hans Mansai dari pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga berakhir ditutup siar nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan selamat beraktivitas.

0: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Pil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menkop, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah. Kira-kira itulah partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan

0: Kan apa itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk menerapkan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
2: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
1: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
4: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
5: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
4: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam, dan telur.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
6: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
5: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari Gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti.

0: elektronik.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
0: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BPE tersebut.
1: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Korin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah, mengatakan jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin sudah dikasih tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di kementerian teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
6: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
7: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengungkapkan, sebagai tindak lanjut BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
8: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin. Di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
7: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
9: Harapannya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan. Karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
7: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
2: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
10: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
11: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
10: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
11: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
12: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
11: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
7: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Iya, saudara pendengar di mana saja berada, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Anda masih bersama program Satu RRS Ruya. Anda pendengar masih terus mendengarkan siaran Pro Satu by di 96.4 FM Serui malam ini. 57 menit sudah ya, kita beranjak dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan untuk siaran berjaringan, kami akan hadirkan sesaat lagi pukul 22 waktu Indonesia Timur dan pukul 20 waktu Indonesia Barat, tentunya bersama program Satu RRI Jakarta, disiarkan dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta, Ruang Rindu Nasional. Kami hadirkan pukul 22 waktu Indonesia Timur dan pukul 20 waktu Indonesia

0: Instagram @RRIPRO1JAKARTA, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta Malam Ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil
1: banget.
0: Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini
0: Ulang tahun
1: aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnama.
1: Ita Purnama Sari.
2: Kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi. Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi. Mengucapkan selamat malam juga untuk para

0: pendengar RRI ya, ya
1: ini di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
0: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Tepatnya luar biasa.
0: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah,
0: ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
0: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur kita,
1: terima kasih sayang,
0: dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Tambah salehah.
1: Amin.
0: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
2: Waduh,
0: kita juga bisa lihat ya.
2: Jangan sedih nih, ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
0: Tahu kita tuh lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju bling, cantik banget. Shining shimmery shimmery.
1: Blackpink. Blackpink. Ya, ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih pada
0: sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah. Mas,
1: aku jadi terharu. Amin.
0: Oh, ya, keluarga sama mama ya.
1: Terharu.
0: Jangan nangis.
3: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
3: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Darah ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
3: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Darah ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Sob, kita cerita yuk.
0: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
0: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF,
0: lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
0: Sanggup ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ma'ano udah main film.
0: Saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama,
1: Label Billboard Indonesia,
0: Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dunia
0: kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya.
1: Betul.
0: Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu. Jadi,
1: gak ada waktu.
0: Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
0: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya.
0: Ano. Tapi di sela-sela itu semua kita adakan rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah ya, sama produser Billboard Indonesia.
0: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
0: Saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah, pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita suruh bikin satu album, Mas.
3: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
3: dulu
1: album.
3: Ya. Oh, okay.
1: Dengan single Tati Nona Manis.
3: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya alhamdulillah booming.
0: Dapat BASF Award.
1: BASF Award, kita dapat BASF Award 1991.
0: Jalan-jalan.
1: Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget pokoknya.
3: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
3: terbang
1: terima ke Batam
3: ke
1: ya.
3: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
3: Pak Prabu.
4: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
4: Iya, luar. Iya.
1: Iya, Bang.
4: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
4: Wow,
1: langsung
4: amazing.
1: Hadir ke studio.
0: Suaranya dari tadi udah ngomong.
4: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
0: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
4: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: Mbak Ita Purnamasari
4: ya.
1: Mas Prabu,
4: semoga
1: makasih
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Iya, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
4: Jadi, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan, sama
1: Nanti dijawab.
4: Sampai detik ini gitu kan.
1: Siap.
4: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa. Bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih iya, banget
4: itu. Jadi minta tipsnya aja lah ya. Karena okay.
1: Nanti Mas dijawab Prabu ya pengen, Mas Parbu.
0: Jangan cuma minta Prabu tips pengen. Dong. apa diundang?
1: Kita diundang ke Batam, Mas.
4: Oh iya, iya.
1: Ngundang Tiga Dara juga dong, Mas.
3: Siap. Iya,
4: karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
3: Oke.
1: Okay.
4: Iya. Pasangannya Dara apa ya?
1: Dara. Tiga Dara.
3: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
4: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
3: Silakan.
4: Ya.
1: Silakan Mas. Iya,
4: kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Mm-hmm. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya.
3: Mm-hmm.
4: Tasya terus okay. Yang di apa di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah. Mm-hmm. Terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
3: Oke, siap.
4: Mungkin itu aja. Iya, ya makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini kita ke Jember.
1: Dari Batam
3: ya.
1: Kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak selamat Ahmad, selamat malam. Mas
3: fansnya
1: Ahmad.
3: Mbak Ita ini.
5: Selamat malam juga, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
5: Gimana kabarnya, Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Pak Ahmad.
3: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Dara ini di sini, ada tiga Dara.
5: Mbak Tiga Dara sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
3: Amin.
5: Yang barokah.
1: Amin, Pak Ahmad.
3: Siap.
5: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
3: Amin.
5: Amin. Ya.
3: Oke, terima kasih.
5: Tanya sama Tiga Dara ya.
1: Boleh.
3: Siapkan.
5: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
3: Makanan khas.
1: Apa oh, yang sering
3: makanan
1: dikonsumsi?
3: Dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
3: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
5: Salamnya untuk Ibu. Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Paluti di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas.
1: Okay.
5: Semoga semuanya para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya
3: siap.
5: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
3: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
5: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
3: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
6: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
3: Oke, okay, betul.
6: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Nusus Adi, selamat malam yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Weh, mantap.
0: Baju hitam yang ini nih.
6: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap, siap Bang Leman.
6: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
6: Mas Yudi, Mbak Ita.
3: Ya.
6: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini ya. Mbak Parmito tadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
6: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
3: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
6: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
3: Oke.
1: Oke, nanti tadi dijawab ya Pak Leman.
3: Tunggu ya. Ya,
6: lagu Mas Yudi, lagunya ini lagunya Pak Mas Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
3: Siap ditunggu ya.
6: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benny Jo, utama Genda, Putu DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali,
1: selamat malam. Pak Mali.
7: Assalamualaikum Yudi Ismail.
3: Oh, siap.
7: Assalamualaikum Ita nak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
7: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
7: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
1: Terima kasih Pak Mali.
7: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
7: Ya.
3: Amin. Amin.
7: Ya.
1: Iya.
7: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat Tiga Dara ya.
1: Siap, amin.
7: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap, amin.
7: Jadi ini mau salamannya jadi ya.
3: Silakan.
1: Boleh, silakan.
7: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
3: Siap.
7: Nah, terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
3: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
3: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu, ayo.
0: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
0: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
3: sweet. Gitu ya.
1: Sweet. Hompimpah.
0: Kita ini kompak banget.
1: Berteman dari 90 ya Mit ya, dari 89.
0: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama-sama Ita.
3: Gitu ya.
0: Iya.
3: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
0: Nih, CEO.
1: CEO.
0: Ini soalnya
1: CEO.
3: Nah, oh iya banget lagi.
1: Ih.
0: Ya, kembali sama bunga-bunganya gitu ya.
1: Kan. Dan sehitam-hitamnya.
0: Tapi ya, saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu.
3: Begitu.
0: Terus saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama lu, tapi kan modelnya sama.
0: Ya, modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya yang, juga.
0: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Ano. Sehati.
0: Sehati.
1: Betul, betul.
0: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya. Udah.
1: Ya. Udah gak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
3: Oke, oke, oke.
0: Makanan juga gitu kita.
3: Makanan
0: banyak suka-sukanya sama. Suka Jepang, suka pokoknya
1: bener
0: apa
1: banget.
0: Yang bener kita
1: banget.
0: Suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita
1: ya.
0: Udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh. Nah,
0: menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
3: Oke.
0: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat itulah. Seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
0: Aduh, ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
0: Aduh. Iya. Gimana, Ano?
8: Iya. Alhamdulillah ya kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya mana?
8: Pak Ita 89 kan Anu kenal di Lupus sama Lupus. Mita dari Kidung
1: lebih Cina. Lama lebih lama
8: lebih
1: lagi
8: lama lagi dengan kita aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Yeah. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga betul, gitu. Ya. Jadi
0: suka dan duka.
8: Suka dan duka. Semoga
0: jadi bukan temen kalau lagi happy aja. Jadi
1: kurang lebih 40 tahun loh Mas kita berteman.
3: 40 tahun ya.
8: Masya Allah.
3: Masa sih?
1: Iya. Nggak kerasa.
3: Berarti memang, sebelum aku lahir dong.
0: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso
0: kecemplung ya,
1: ngebakso makanan Jepang juga.
0: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat
0: di hati jika.
3: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan.
8: Banyak ya,
1: banyak ya Surabaya.
0: Makassar nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar.
3: Oh,
1: Jakarta okay. Singapura. Jakarta Singapura, Singapura Jakarta. Ya,
8: banyak kenangan-kenangan
3: indah. Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
3: Aduh. Iya, iya, iya, iya. Ya.
0: Lucunya ombak, soalnya ombak. Banyak yang pengen lihat gemes katanya.
1: Iya, benar.
3: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
3: Pernah ke Lampung
1: pernah,
3: ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau ngundang lagi
0: tapi
1: kita?
0: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya ya, acara TV ya.
3: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi. Ya.
1: Jepang.
3: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
3: Masing-masing bakso? Enggak,
0: sama juga.
1: Oh, sama juga.
0: Sama.
1: Sama, Mas.
8: Sama kita
0: makanya suaranya. Makanya sama nih.
1: Iya kan? Mukanya kan harus memper kabeh iki, Mas.
3: Memper. Kalau sing
0: ingredient-nya sama yang dimakan gitu.
8: Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
0: Pengawet
1: itu sayang.
3: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes, pengen terbang kita ya. Kita
3: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
3: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie ku hadir langsung di studio.
2: Datang kembali.
1: Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, producer Pak Iwan ya. Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu gak sih?
1: Hanya satu, Tiga Dara.
0: Langsung
1: kayaknya
0: ya.
1: Udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes gak? Aku gak mau Tiga Dara.
1: Enggak sih, lucu kan.
0: Lucu
1: Tiga
0: ya,
2: memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang, kita menang BSF Award ya. 1991 dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF Award itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dengan
1: terjalin. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project, yeah.
1: Ya, ada Elva Singer, Tantu Yahya.
2: Mbak
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Ghazi.
1: Selamat malam Uncle Ghazi.
0: Silakan Uncle.
4: Selamat malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru? Yang
1: dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Kita selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Ghazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh salam Mbak Ica?
1: Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Bumijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Ghazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Yeay. Selamat ulang tahun. Panjang ini.
2: Seneng dong.
1: Iya seneng dong. Aduh asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
2: Betah berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ita.
1: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat Fan Center Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama saya gitu.
1: Betul Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Amin. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin.
4: Itu aja harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih
0: Bang Andi. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat malam Kak Ayu. Kayu.
6: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, Mbak Ita, Mbak
1: Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
6: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah.
1: Iya, terima kasih Ayu, doanya.
6: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin, Ayu, terima kasih.
6: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
6: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
6: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua, kalau saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi, termasuk Janjiku.
0: Oh, Janjiku, oke, siap.
6: Terima kasih. Tapi ya.
1: Terima kasih.
6: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio Tiga Darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi yang satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
6: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio Tiga Darah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
6: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
6: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
0: Oke.
6: Okay. Ini di Tokyo dan semua yang mendengarkan berusaha terlebih seluruh Indonesia dari semua.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali baik. Mas Fabi, happy birthday to you.
1: Hatur nuhun.
0: Siap, ini ada tiga darah ya Teteh.
7: Panjang umur.
1: Amin sayang.
7: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
7: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih Teteh
7: untuk Purnama Sari ya.
1: Siap.
7: Salam Yudi Ismail.
0: Halo juga.
7: Ya, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
7: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
8: Selamat malam semuanya. Selamat malam.
1: Teteh Dinda ini namanya, iya.
7: Jangan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau Mbak sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
7: Alumni SMP 12 kan.
8: Oh, masya Allah.
9: Sekolah ya? Ya
8: ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah, Mbak Dinda di mana sekarang?
7: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya, itu jadi ketemu.
8: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda ya. Udah lulus kan dari SMP 12?
7: Udah.
8: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya nggak lulus-lulus kan?
1: Nggak lulus-lulus ya, nostalgia jadi, terus.
7: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Teteh tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
0: sukses sekolah.
8: Oh, alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
7: Kenapa?
8: Namanya
7: panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
8: Salam buat saya ya.
7: Ani. Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, Pak? Ini anak bulungan nih.
8: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
1: Oi, mantap.
7: Iya. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong, main-main.
8: Kita ketemu ya, insyaallah ya.
7: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
1: deh. Siap.
7: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, okay. Hanupis.
7: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
7: gitu ya.
1: Banget, pas, betul banget.
7: Keberkahan deh untuk Mbak Ita, iya. Untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu,
1: amin, juga amin, amin.
0: Terima kasih, Teteh. Siap.
7: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Putra.
9: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
9: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah
1: baik.
0: Baik kabar kita.
9: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak, iya Putra. Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya. Ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan?
9: Iya coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya iya iya. Insyaallah. Iya Pak Putra.
9: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali juga.
1: Oh iya.
0: Oke, siap.
1: Woi mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak iya. Putra?
1: Ada tiga.
0: Ada tiga darah.
1: Ada tiga darah, Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo oh, Pak, ada yang ingin disampaikan?
9: Enggak, kira enggak siapa enggak kan.
1: Paramita Paramita Rusade dan Silvana Herman.
0: Siap, oke.
8: Salam sehat aja.
9: Ini penyanyi senior, Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
8: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
8: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton
9: saya,
8: nih sekarang?
9: Saya mau bertanya.
0: Bisa di streaming. Bentar, di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
9: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
9: Pertama kali dia menciptakan lagu judulnya apa dan tahun berapa?
0: Gitu. Oke, okay, siap ditunggu ya.
1: Oke, okay, Pak Putra Pak nanti Putra akan ya. Dijawab.
9: Boleh salam, Mbak ya?
0: Silakan,
1: monggo silakan.
9: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Dan ketinggalan juga apa?
1: Nggih.
9: Kru RRI Jember ke semuanya yang siap. Dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
0: Okay. Siap.
9: Itu aja Mas ya.
0: Siap, terima okay. kasih.
9: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama
9: semoga
1: Pak Putra.
9: Semoga kita jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
10: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh, Bu Indi di Bali.
10: Dari Bali.
0: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga darah.
10: Selamat ulang tahun Mbak Ita.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
10: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Kurnia, Mbak Aima Sohi, Janura.
1: Siap.
10: Terus Benicu. Terus buat
0: udah tiga Kasita. Aja, enggak boleh banyak-banyak.
1: Iya. Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang gak tahun boleh. Jadi boleh.
0: Enggak boleh.
10: Malam-malam happy Bapak Mbak Ita pun sama
1: siap. Terima siap Bu Indi, matur suksma ya. Matur suksma.
10: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba. Gimana?
1: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya masa? Gimana? Dari Tiga Darah ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
8: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
1: ya, minimal
0: baru,
1: single ya.
8: Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
8: Main gitar juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
1: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
8: Iya,
1: Mas, kenapa enggak gitu.
8: Karena kita seneng bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis.
8: Nona Manis. Karena kamu memang hanya cinta kan ada hanya cinta.
1: Hanya cintaannya
8: Yongki Suwarno. Lagu-lagu lama mereka senang lagu lama. Okay. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama. Ya,
8: dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
8: kita sendiri. Juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Dara, kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Dara ya tak ya sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan udah, Tiga Dara iya, tuh opone
0: kan masih loh
8: kan, kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film zaman
0: film itu ya
1: kan film Tiga Dara kan inget ya
8: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, makanya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Ya. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang lama. Dulu, Mas.
8: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
0: Gitu ya.
1: Nah, doain aja ya Mas ya.
8: Terjebak di
1: nama Tiga Dara. Tiga
0: Dara itu. Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
1: Karin.com ah.
8: Bisa sih ya kita boleh juga sih.
3: Banyak mudah-mudahan tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Bisa lagu Indonesia bisa
3: yang bagus-bagus.
8: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang coba?
0: Ganti nama.
1: Iya. Kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana? Iya.
0: Siap.
8: Kita pilih deh nanti yang paling
0: cocok. Oke. Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
8: Siapa dulu Ano?
1: Ano.
0: Ya, kok ketawa?
8: Dia masih sibuk terus. Kalau di
3: banyak
8: hal,
3: pasti banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
8: pengajian
3: akhir gitu ya maksudnya.
1: Wah, karena gini loh, karena gini Ano
3: udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu karena takut sekarang yang sakit siapa yang meninggal siapa jadi Ano berharap memperbaiki diri,
1: memperbaiki luar biasa sekali kan. Itu kita jadi malu hati loh.
0: Semacam ustazah ya.
3: Enggak. Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
0: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
1: Amin.
8: Tapi Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
0: Bener.
8: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
0: Gitu ya.
1: Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
8: Juara.
0: Mamita,
8: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
8: Tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu keren. Dong ibu-ibu awet muda
8: benar tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek saya juga punya PH untuk tapi tetap di industri perfilman lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang di situ kita mengangkat mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi
1: dengan budaya Indonesia. Betul sekali.
8: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
0: Wah, seru.
8: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, ya bukan semakin
1: senior.
8: Kita pikir lebih slow down gitu, karena kenyataannya kok malah tambah
0: malah sibuk ya.
1: Malah sibuk, betul mas.
8: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa. Kalau sekarang, waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
8: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Beda lagi sekarang.
0: Siap kalau gitu.
1: Betul.
0: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
0: Lah kan aku tahu pendengar.
1: Iya,
0: makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Music School, alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri bantuin Mas Dwiki.
0: Satu paket. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji. Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
0: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin Janjiku.
8: Okay. Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
0: Oh gitu ya.
8: Jadi saya udah apa ya?
0: Udah memproyeksikan dulu ya.
8: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
8: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
8: Aku juga, jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
1: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wes, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu. Tuh.
1: Oh, persahabatan ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya judulnya juga baru paham Lukika. Setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
3: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyiin.
0: Iya.
3: Justru beliau yang recycle.
1: Iya. Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
2: Ada.
1: Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagunya Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul-betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu
1: Hanya
2: itu Mas Yongki.
1: Hanya Cinta itu yang sangat wah aduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Liriknya dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat itu enak banget
2: sih.
3: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
0: Mbak Ano.
3: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas. Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Panjang umur, sehat.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya, langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan, Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo.
0: Baru-baru ini. Mas Faris.
4: Salam.
0: Silakan.
4: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Aduh. Surabaya sama Kediri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap Mas Firman.
5: Ada tiga darah. Mbak Ita.
1: Mas Firman.
5: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya, Mbak, buat Mbak Ita.
1: Silakan Mas.
5: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya.
2: Coba
1: Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus,
1: film.
5: Lupus.
1: Oh, lupus.
2: Benar. Iya. Tiga-tiganya main
1: lupus. Main lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, minta. Aduh.
2: Oh iya ya, kita
5: itu kan
2: sebenarnya kita
1: Iya.
0: Nona Manis ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: pengen tamunya Kik Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Apa Mbak Mita?
1: Ya
5: karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
5: Di kamarnya itu tuh foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu
5: loh. Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Siap.
5: Nonton Nona Manis. Nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget dan kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya,
5: film apa sinetron gitu ya, gitu. Itu yang
0: siap.
1: Amin.
5: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Aduh, mantap.
4: tertular aja, alhamdulillah.
1: Tertular.
4: Ya, Mbak, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat. Iya. Sukses selalu, sehat
1: selalu.
4: Makasih
1: Mas Firman. Mas Firman.
4: Mas Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
6: Di Cipayung.
1: Mbak Martini Cipayung. Di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini. Hmm.
6: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
6: Pokoknya Mbak doa yang terbaik. Amin. Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
6: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
6: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
6: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
6: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Buku harian.
2: Udah lama banget.
6: Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
6: Mbak Ita juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa? Aduh.
6: Sanggupkah ku menghadapi
1: hidup tanpa dirimu. Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap.
6: Mbak, Mbak Silvia,
1: Silvana,
6: Silvia ya.
1: Silvana.
6: Silvana. Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
6: Oh iya.
1: Penakut juga ada.
6: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
6: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
6: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
6: Dengar di Mbak Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Lagi itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
6: Iya, pergi di sana. Oke, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
6: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama
2: Mbak saya. Saling ngedoain ya.
6: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong Mas.
0: Lo pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo.
1: Oh.
0: Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa.
1: Ya,
0: oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No. No, oke. No. Okay. One, two.
2: Malu kita.
1: Ayo, yuk, one.

0: rame-rame belalang kupu-kupu tepok rame-rame tepoklah buat laguku pok ame-ame belalang kupu-kupu bilang sama ibu sebelum cium pipiku.
1: Oke deh.
2: Oke.
3: Jesel kan suruh nyanyi.
2: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada
1: ya Allah,
2: Bidan Louis.
1: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
4: Halo, selamat malam Kak Ita.
1: Selamat malam. Terima kasih Bidan Louis.
4: Kak Pramita.
1: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Pramita sama
1: Silvana Herman.
4: Kakak satunya?
1: Silvana Herman.
4: Silvana Herman.
1: Iya. Bidan Louis ketawa terus kalau nelpon ya.
4: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku enggak bisa lihat.
1: Ini pink, pink cerah nih. Pink ceria.
2: Oke.
4: Panjang umurnya ya kakak.
1: Amin, amin.
2: Siap, amin.
4: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
2: Maksudnya gimana?
4: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame belalang kupu kupu bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
2: Siap, terima kasih Bidan Louis.
4: Kakak cantik, ini album keberapa?
2: Oh, album keberapa itu?
1: Ini album pertama Nona Manis. Album pertama.
4: Oh, pantas manis terus.
1: Iya dong.
2: Terima kasih ya.
4: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
1: Halo, silakan. Semoga ada yang mengundang.
2: Baik.
3: Pagi ya.
4: Masa nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke Jepang bisa.
2: Siap, terima kasih ya.
1: Ditunggu undangannya.
4: Salamnya ada dua ya.
1: Boleh.
2: Satu juga nggak apa-apa.
4: Silakan. Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
1: Oke deh, siap.
4: Kak Yudi, Abang Yudi,
2: dadah bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana?
1: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi, indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
2: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana.
3: Curang. Kita enggak boleh nyontek.
2: Kita enggak boleh nyontek kita.
1: Aku enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kita, sayang.
2: Langsung ya.
1: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
2: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Dara menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
3: 12 lagu.
1: 8 lagu. Malam Minggu. Malam Minggu.
2: Tiga Dara, Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
3: Sahabat.
2: Tiga Dara.
3: Ya? Iya.
2: Terus? Malam Minggu.
3: Seperti Mega. Terus?
5: Namanya Sahabat.
1: Namanya 8 lagu.
3: Hanya Cinta.
1: Udah 8 ya? Lagu.
2: Oke, okay. Salah. Hah? 4 lagu.
1: Kenapa kita bisa?
3: Kan lagu kita sendiri. Kita
2: kan tiga darah.
3: Iya.
2: Menyanyikan berapa lagu?
1: Iya.
2: Kan?
1: Iya.
2: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
1: Iya. Seputih Mega.
3: Nona Manis.
1: Logika.
3: Lebih loh
1: sahabat. Lebih dong.
3: Sahabat.
1: Sahabat Seputih Mega.
2: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
3: Album Malam Minggu.
1: Ada sendiri. 1999.
2: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
1: Iya, dia album Malam Minggu itu.
3: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
2: Ada sendiri-sendiri.
1: Iya, dinyanyiin tiga dah. Ya udahlah, kue tartnya melayang. Kue tartnya melayang.
3: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
2: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Erens F. Mangalo. Apa judul lagunya?
1: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan Diko kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
3: Mengapa? Bukan.
2: Mirip sih judulnya.
1: Ayo sayang.
2: Mirip mengapa judulnya?
3: Kenapa?
1: RSF Mangalo.
2: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
1: Apa mas?
2: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai
3: bui. loh.
1: Iya.
3: Dia dimasukin dia betul waktu itu.
5: Eren, enggak Bu itu mah lagu saya.
3: Iya sendiri, memang ya, ada sendiri. Sendirinya.
5: Tapi bukan lagunya Eren. Itu ciptaan saya.
1: Nah lo gimana
2: coba
1: nih?
2: Kita cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
1: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
3: Katakan, aduh itu dia.
5: Wah udah.
1: Ah udah laul. Kita udah laul.
3: Mas Anang ya? Mas Anang ya?
2: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
1: Katakanlah. Iya sayang.
3: Mas siapa? Mas Agus.
2: Agus Yudhoyono. Oke. Okay. Ya Mas Wiwi GV.
1: Ya Allah. Oh ya Allah.
3: Ya dulu.
1: Mas Wiwi. Iya iya iya.
3: Iya lupa.
2: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
5: Iya.
2: Apa judul lagu yang dibawakan?
5: Aduh.
3: Ini kita lucu banget sumpah.
1: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
5: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
2: Lupa ya.
5: Apa judulnya?
2: Pinus dan Cinta.
1: Pinus dan Cinta. Aduh, aduh, yes.
2: Oke, okay, terakhir ya. Pada album Fatima.
1: Apalagi Fatima.
2: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
1: Sirna.
3: Yakin ini aku paling sebel dari dulu. Dia tuh
2: gitu. Enggak salah.
3: Benar.
2: Bukan salah.
1: Kok salah?
2: Salah.
3: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
2: yakin ya.
3: Sirna.
1: Sirna kan?
2: Enggak.
1: Apa?
2: Lah, ya apa?
1: Aduh, enggak tahu Mas. Apa ya Mas?
2: Judulnya mirip dengan nama kalian.
5: Apa? Dara.
1: Dara.
5: Doro.
1: Apa sih Mas?
2: Udah ya enggak tahu berarti enggak, ya. Enggak, enggak, enggak. Judulnya Hey Dara.
1: Ah, oh, ya, enggak benar ya. Enggak tahu. Enggak tahu. Lupa.
3: Menggapai Buih, tar dulu.
2: Coba dicek menggapai Buih ya.
1: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
2: Kenceng banget salah.
1: Kenceng salah pula.
2: Iya sudah. Ya sudah. Ini kan hanya sekedar games
1: sekedar
2: untuk
1: sekedar games untuk seru-seruan ya. Ya.
3: Data
1: iya.
3: Lagu-lagu.
1: Iya benar. Ini selesai sudah benar. Kita di segmen siap. Impresi.
2: Kita
1: hasilnya
2: ya.
1: Adalah nol.
2: Tampaknya capek ya. Sekali menjawab kuis ini.
1: Yang membuat semua pertanyaannya.
2: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
6: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: Ya enggak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat panjang umur. Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besadi, Tiga Dara, Silvana Herman.
0: Jadi betul. Kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
0: Tuan rumah karena film. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
2: Betul sekali.
0: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional. Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian Tiga Daranya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu pula.
2: Bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat Tiga Dara, Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Selamat ulang tahun buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy, arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh. Okay.
2: Oh. Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke,
2: okay, okay. Siap.
1: Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
1: Dari Kediri,
0: hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit.
1: Waktunya mau undur diri. Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Ramai banget
2: karena berkat
1: Tiga Dara yang
2: hadiah. Hanya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin ya at least single lah ya.
2: Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga Dara. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas.
0: Salam
1: dari Kabupaten Indonesia. Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Sehat bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
0: Yeay.

0: Hati rindu, memori lewat lagu.
1: Kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, kalau tadi kita keseruan di ruang rindu berjaringan nasional, di mana ada Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail bersama Tiga Dara tentunya. Dan mereka juga ulang tahun Mbak Ita Purnamasari, seru. Ini juga nostalgia yang udah lama ditunggu-tunggu ya, menyatukan mereka kembali gitu rasanya. Saya ingin juga menyapa untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Silakan Anda bisa melanjutkan di kesempatan Ruang Rindu Jakarta pada hari ini. Pendengar, Anda bisa request lagu-lagu dari tahun 80 tentunya ya. Silakan bersama saya Andes Satria. Di line telepon langsung sudah ada. Kita angkat dulu. Halo, dengan siapa dan di mana?

0: Ya,
1: no drama juga. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari performa kedua negara ini sampai kepada titik ini nih, Bung. Bung Estu.
0: Iya, ini menarik sih, pertandingan yang menarik, banyak ditunggu gitu. Semoga tidak flop seperti kemarin ya. Seperti kemarin pagi ya.
1: Yang mana nih? Oh, ya. Prancis sama Spanyol.
0: Ya, Les Bleus ya, Les Bleus. Les Bleus bermain sangat, menurut saya, di luar dugaan.
1: Di luar dugaan. Beda dugaan sama pertandingan-pertandingan babak penyisihan dan seterusnya ya.
0: Betul. Jadi ada beberapa catatan yang menarik di pertandingan itu sebelum kita ngomongin Inggris sama,
1: okay,
0: sama ini Argentina ya. Yang pasti ini catatan Argentina sendiri catatan pertandingan kemarin, ada beberapa sisi yang menurut saya tidak dimaksimalkan oleh Les Bleus dan banyak kesalahan, termasuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari sisi kiri ya, Lucas Digne ya, banyak-banyak salah waktu pertandingan kemarin, dan menurut saya
1: kesalahan minor bisa jadi gol malahan ya.
0: Bahkan banyak pemain yang tidak tampak bergerak gitu, seperti Olise lah, beberapa pemain yang lain, kontribusi bola ke Mbappe tidak maksimal gitu. Tapi belajar dari pertandingan itu, ini kan udah level yang capek ya, udah level yang capek, udah level penat segala macam. Ini kan butuh backroom yang bagus, butuh bagaimana di ruang ganti itu bisa tersemangatkan gitu, dan ini akan banyak sejarah tercipta yang pasti gitu. Tapi yang pasti Argentina datang ke babak gugur ini dengan berbagai macam dalam tanda kutip kontroversi. Cuma ketika, salah satunya ketika lawan Mesir, mentalitas mereka luar biasa gitu ya.
1: Ketinggalan 2-0
0: dan walaupun ada berbagai kontroversi VAR segala macam, tapi mereka mencetak gol dalam 11 menit itu bukan sesuatu yang
1: mudah. Apalagi lawannya Mesir, ya.
0: Betul, apalagi lawannya on fire segala macam. Kalau lawan Swiss kemarin sih memang Swissnya yang kurang maksimal, atau Swissnya yang melakukan kesalahan konyol aja gitu.
1: Embolo.
0: Iya, embolo. Walaupun tetap ada kalimat-kalimat wasit seperti ini, seperti itu. Tapi
1: okay,
0: kalau overall sih lawan Swiss kemarin sebenarnya, kalau 11-11 saat kita kan berbeda, karena hampir 73 menit Argentina
1: dikuasai dikurung oleh Swiss ya.
0: Betul, dan baru menit ke-73 mereka baru keluar setelah unggul jumlah pemain, dan memaksimalkan DMF yang dipanggil oleh Murat Yakin sebenarnya cukup bagus, tapi satu kesalahannya.
1: Baik, saya tahan dulu. Buat Bung Irfan, Bung Zahran, kita tahan dulu pendengarnya. Saya coba sapa yang sudah masuk dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Bung Estu. Saya sapa ada Pak Syahdan di Madura. Pagi, salam olahraga.
2: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
1: Jaya, waalaikumsalam. Silakan, Pak Syahdan.
2: Ini dengan Bung siapa ya?
1: Fajar dan Bung Estu.
2: Oh, selamat pagi Bung Fajar dengan Bung Estu.
1: Iya, silakan. Pagi, silakan.
2: Ya, kalau saya prediksinya tetap Argentina lah 2-1.
1: Siap, baik. Argentina lagi, Pak Acore di Pulau Wali Mandar. Pak Acore, pagi, salam olahraga.
3: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
1: Waalaikumsalam, salam olahraga jaya. Silakan, Pak Acore.
3: Iya ya, ini hari ya, Inggris bertemu Argentina ya.
1: Iya.
3: Tapi tadi malam sudah menang, saya punya andalannya Spanyol.
1: Udah menang. Jadi sekarang ini dua-duanya sebenarnya enggak unggulan nih. Bukan favoritnya Pak Acore.
3: Sekarang ini favorit dari Inggris sekarang ini.
1: Oke, baik. Kalau gitu siapa nih yang kira-kira nih lolos?
3: Kira-kira nanti nih yang lolos nanti ini ya, saya rasa Inggris lah, karena apalagi Argentina sekarang kan sudah kelebihannya sudah ditahu semua, jadi apalagi itu Messi kan dia tahu semua kelebihannya, begini
1: baik
3: karena itu Messi ya
1: baik. Terima kasih Pak Rahman Situbondo. Oh, sambung lagi Pak Rahman, pagi. Halo Pak Rahman, nggak ada suaranya lagi, mungkin ada trouble juga ya. Pak Mulyadi di Banjarmasin, pagi.
4: Selamat pagi, selamat dini hari.
1: Iya,
4: pagi,
1: silakan Pak Mengadi. Ya,
4: kalau Argentina tidak main 13 pemain seperti menang Inggris.
1: Siap. Ya, kacamata soal anak emas FIFA.

dan sebagainya hampir ada di sosial media. Saya baca banyak yang melihat seperti itu, terutama ketika ada anulir dari ketika melawan Mesir, harusnya 3-0 bahkan gol kedua Mesir itu dianulir. Padahal kalau saya baca dari aturan FIFA-nya, kalau

0: Melalui sosialisasi empat pilar ini diharapkan dapat menjadi titik temu pemahaman masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Hoirudin juga mengungkapkan keprihatinannya terkait minimnya pemahaman masyarakat mengenai dasar negara. Berdasarkan data yang ada, hanya sekitar 5% dari total penduduk Indonesia yang benar-benar memahami Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.
1: Bagaimana diberikan pemahaman meluas kepada masyarakat bahwa bangsa Indonesia ini punya falsafah negara yang baik, yang harus dipahami bersama-sama.
0: Anggota MPR RI Alifuddin menilai pentingnya penguatan dan pemahaman pilar-pilar kebangsaan NKRI tidak hanya untuk menjaga kerukunan, tetapi juga untuk kemajuan dalam pembangunan daerah.
2: Jadi kegiatan matinar ini sangat penting ya, untuk dalam rangka membangun bangsa ya, agar rakyat, khususnya rakyat Kalimantan Barat, paham tentang Pancasila, paham tentang Undang-Undang Dasar, paham tentang NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
0: Selain menanamkan nilai ideologi, Badan Sosialisasi MPR RI juga fokus mengenalkan konstitusi kepada warga luas. Meski tidak harus sedalam para ahli, sosialisasi empat pilar ini dianggap sebagai sebuah keniscayaan agar keutuhan bangsa dapat terus terjaga. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertama kalinya, Inacraft Festival, pameran seni dan kerajinan yang bertujuan untuk mendukung industri kreatif Indonesia, digelar di Yogyakarta dan diresmikan langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Paramita Putri.
4: Kepada seluruh delegasi mancanegara, saya ucapkan selamat datang di Yogyakarta. Semoga kunjungan ini tidak.
5: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X berharap para pelaku UMKM di Yogyakarta bisa semakin terekspos ke pasar global melalui gelaran Inacraft Festival 2026 yang resmi dibuka kemarin. Kegiatan ini memang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta, tepatnya di Jogja Expo Center hingga Sabtu 19 Juli 2026 mendatang. Dalam sambutannya, Sultan menyoroti tingginya nilai keunikan serta daya saing seni kerajinan tangan khas Yogyakarta di kancah internasional. Melalui wadah kolaborasi strategis ini, Sri Sultan berharap dapat terbangun jembatan promosi yang kokoh guna memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara ke pasar global.
4: Kerajinan Yogyakarta dengan kekayaan multipatri, ukir, gerabah, perak, memiliki keunikan yang tidak dimiliki daerah lain. Festival internasional seperti ini menjadi jembatan strategis untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada pasar global.
5: Ketua Umum BPP ACP Muhsin Rijan menyampaikan bahwa inisiasi membawa Road to Inacraft ke Yogyakarta berawal langsung dari aspirasi masyarakat dan para perajin di daerah. Ia mengakui, meskipun banyak perajin daerah yang memiliki produk berkualitas tinggi dan berpotensi ekspor, faktor keterbatasan akomodasi seringkali menjadi kendala untuk berpartisipasi pada pameran utama Inacraft yang rutin diadakan di Jakarta.
6: Sehubungan pameran Inacraft di ibu kota, meskipun mereka memiliki produk berkualitas yang baik dan potensi untuk pasar global, namun banyak anggota kami memiliki keterbatasan untuk mengikuti pameran di Jakarta. Oleh karena itu, kami ingin menghadirkan kesempatan ini dan terjangkau bagi para petani.
5: Pameran berskala nasional ini pun diikuti oleh berbagai UMKM lintas pulau, tidak hanya memamerkan kekayaan kerajinan Yogyakarta, kerajinan ini juga diikuti para perajin dari berbagai daerah, seperti Sumatera, Nusa Tenggara Barat, hingga Papua. Ajang ini juga turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara sahabat dari benua Asia. Setelah Yogyakarta, ACP juga berencana melakukan ekspansi format pameran serupa ke sejumlah kota lain, di antaranya Makassar pada bulan November mendatang, kemudian Balikpapan dan Medan.
3: Universitas Sumatera Utara USU bersama dengan Kementerian Pertanian menggelar kuliah umum bertajuk Inovasi dan Kolaborasi Generasi Muda menuju swasembada pangan di Auditorium USU. Berikut laporan selengkapnya, Raihan Putri.
7: Kami memberi motivasi pada generasi muda.
8: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat mengisi kuliah umum bertajuk Inovasi dan Kolaborasi Generasi Muda menuju swasembada.

0: Kedepangan di Auditorium Universitas Sumatera Utara USU Rabu 15 Juli 2026. Amran menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman sekaligus motivasi kepada mahasiswa mengenai pentingnya ketahanan pangan dan peluang generasi muda untuk berkontribusi melalui inovasi di sektor pertanian. Menurutnya, mahasiswa merupakan calon pemimpin bangsa yang akan menentukan arah pembangunan Indonesia di masa depan, sehingga perlu dibekali wawasan yang tepat mengenai sektor pertanian. Ia berharap generasi muda mampu menjadi agen perubahan yang melahirkan inovasi dan membangun kolaborasi serta mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.
1: Kami memberi motivasi pada generasi muda, karena generasi muda khususnya Universitas Sumatera Utara ini luar biasa. Anaknya cerdas-cerdas, mereka cerdas dan kritik, tapi kritikannya konstruktif. Jadi kami bangga dengan USU. Kemudian capaian

0: saran mengenai kebijakan pemerintah di sektor pangan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengkritisi melalui sesi tanya-jawab sebagai bagian dari budaya akademik. Ia mengatakan hal ini penting untuk membangun kesadaran publik sekaligus mendorong mahasiswa melihat suatu persoalan dari berbagai perspektif.
1: Menjadi satu bentuk dialog yang menjelaskan antara apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama program pangan yang disampaikan langsung oleh pengambil kebijakan ya. Dan ada juga forum tanya jawab untuk mengkritisi. Jadi ini adalah budaya akademik yang harus kita bangun, tidak hanya satu sisi tapi dari berbagai macam perspektif, dan kemudian ada dialog itu yang menjadi penting. Secara akademik, dialog itu menumbuhkan satu bentuk consciousness atau kesadaran publik, sehingga apa yang betul-betul dijadikan sebagai sebuah idealisme dan mana yang tidak itu menjadi ranah masing-masing kembali. Itu yang perlu kita lakukan di dunia perguruan tinggi.
0: Lebih lanjut, Murianto berharap kuliah umum tersebut dapat memberikan manfaat dan menambah literasi mahasiswa mengenai sektor pertanian serta ketahanan pangan nasional. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 16 Juli 2026. Bersama saya Ranika, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di pesisir barat Malaysia hingga Selat Malaka, di Laut Andaman, dari Kalimantan Barat hingga Laut Natuna, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari pesisir timur Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, di Laut Banda bagian barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pontianak, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi udara kabur di Pekanbaru, dan potensi asap kabut di Padang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Manokwari, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, dan potensi udara kabur di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Porro, Olmo, Pedro Porro!
2: Tim nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
1: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
2: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yune Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife di Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.

UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, seperti biasa kami hadirkan kembali ya topik-topik pilihan untuk Anda di pagi hari ini. Silakan Anda bisa memberikan komentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 atau di 081 399 399 8888.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Di mana tema kita di pagi ini yang akan kita angkat, yang pertama mengenai tren pertumbuhan positif pariwisata nasional, kemudian soal pemerintah memberlakukan harga BBM Rp15.000 per liter untuk nelayan. Juga kita pantau ya mengenai harga telur dan ayam di peternak yang mulai pulih, serta gema fans usai laga Inggris versus Argentina di Piala Dunia 2026, di mana sudah kita ketahui hasilnya, Argentina lolos ke final Piala Dunia 2026. Nah, ini nanti akan mempertemukan dua kekuatan besar di partai puncak. Spanyol datang sebagai tim dengan permainan paling konsisten sepanjang turnamen, sedangkan Argentina kembali membuktikan statusnya sebagai juara bertahan yang sulit ditaklukkan. Final ini bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga nanti pertarungan strategi, mental juara, dan kualitas individu dari para pemain. Argentina diisi dengan para pemain muda. Nah, bagaimana Spanyol maksudnya ya, dan bagaimana juga dengan Argentina menghadapi para pemain muda Spanyol yang tetap memainkan pola permainan tiki-taka. Nah, Anda juga bisa menyampaikan peluangnya seperti apa, nanti kita bahas juga soal ini ya. Baik, ada Ibu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi, Bu. Pagi, Bu Indra. Halo, Bu Indra, selamat pagi. Ya, baik, kita beralih ke Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, pagi.
2: Ya, halo, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Yanti. Waalaikumsalam.
2: Sehat, semangat.
1: Terima kasih banyak. Bagaimana kabarnya Toli-Toli pagi ini?
2: Toli-Toli cerah.
1: Cerah cuaca ya? Belum turun hujan lagi atau bagaimana ini di sana, di Toli-Toli?
2: Kemarin, dua hari kemarin pernah ya, tapi hujannya itu malam itu.
1: Oh, begitu. Masih ada hujan dikit-dikit lah ya, Toli-Toli ya?
2: Masih aja.
1: Silakan, Mbak Yanti, mau komentar yang mana?
2: Itu pertumbuhan pariwisata.
1: Oh, oke. Okay. Ya, silakan.
2: Ya, berharap sih benar apa ya, tumbuh dengan baik ya, karena pariwisata juga itu adalah pemasukan ekonomi ya bagi Indonesia. Dan yang diupdate juga yang di daerah-daerah, jangan yang cuma terkenal itu seperti Bali ya, seperti apa tuh Danau Toba.
1: Makanya
2: di daerah-daerah itu banyak juga potensi.
1: Jangan sampai ada ketimpangan destinasi wisata begitu ya.
2: Ya, benar. itu aja pokoknya. Sehat Bung Zaini.
1: Terima kasih banyak Mbak Yanti.
2: Pokoknya selamat ulang tahun ya besok ya. Banyak umur, barokah.
1: Amin. Terima kasih banyak.
2: Semoga tim favoritnya menang jadi juara.
1: Amin. Terima kasih banyak Mbak Yanti ya.
2: Itu aja, terima
1: pagi.
2: Kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
3: Selamat pagi,
1: pagi Abang Pak Yanto.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kutai Barat pagi ini?
3: Kutai Barat cerah hari ini.
1: Cerah cuaca ya.
3: Oke. Cuma begini Abang, aku lihat Abang itu di RRI Net aja, RRI audionya nggak ada itu.
1: Oh, Abang, sejak kenapa? Kapan Pak? Mulai ada gangguan?
3: Baru ini tadi saya lihat kok mana nih. Jadi ternyata Bang Jay ini seperti ini orangnya. sama seperti sennya saya Pak Soan, sama-sama gagahnya. Nah, itu Pak Soan itu pedagang dia itu Bang.
1: Iya.
3: Pensiunan dalam gang.
1: Oh, gitu-gitu ya.
3: Pensiunan pegawai negeri.
1: Iya, betul-betul. Yang
3: nomor satu Abang.
1: Silakan Pak Yanto.
3: Iya, berarti ini kan kabar baik, kabar gembira itu Abang ya. Nah, itu kan berarti memberikan apa pendapatan asli daerah yang mengandalkan
1: pariwisata.
3: Iya. Kemudian apa mereka kan berbelanja nanti itu bisa menumbuhkan apa UMKM kita ya kan begitu.
1: Yeah.
3: Kemudian okupansi hotel juga akan meningkat.
1: Iya,
3: berarti kan ada dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, baik itu mengenai transportasinya, akomodasinya, mereka juga nanti kan berbelanja itu macam-macam lah, ada oleh-oleh yang di mereka beli. Nanti kan kalau tempat wisata itu bagus atau baik ya kan, mereka akan bercerita kepada teman-temannya, nanti datang lagi berkunjung ya kan. udananya ini kan terus berlanjut bertahan tren positifnya ini kan abang ya,
1: ya.
3: Karena nilai tukar rupiah apalagi kalau itu apa wisatawan luar yang datang ke Indonesia kan
1: ya.
3: Mereka kan nanti kan berbelanja menginap kan
1: belanjanya dapat banyak pak kalau nilai tukar rupiah lagi
3: iya,
1: lebih rendah dari dolar begitu ya.
3: Kekuatan si hotel juga akan apa meningkat kan
1: ya, betul,
3: kadang-kadang
1: betul.
3: Hotel kita juga sepi kadang-kadang kan ya. Kalau orang nggak ada yang menginap jadi ya ini kabar baik ya buat kita semua
1: ya.
3: Buat para pelaku UMKM ya, yang mereka yang menjual souvenir kah, atau apa segala macam begitu juga dengan pelaku-pelaku kuliner lainnya. Wisata
1: yeah.
3: alam, wisata budaya kita ya harus diperhatikan juga ya Bang ya.
1: Yeah.
3: Kualitasnya ditingkatkan.
1: Benar, benar.
3: Gitu kan?
1: Yeah. Mm-hmm. Baik Pak Yanto. Terima kasih banyak Pak Yanto.
3: Terima kasih, selamat pagi.
1: Oh, selamat pagi. Berikutnya ada Ibu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi. Bu Indra, selamat pagi Bu. Bu Indra, ya kita ke Patong di Pekanbaru. Patong, pagi Pak.
4: Selamat
1: pagi,
4: pagi
1: Pak Tong.
4: Bung Zaini.
1: Iya, bagaimana Pekanbaru kabarnya pagi ini?
4: Cerah sih, cerah hati Pak Tong.
1: Kenapa secerah hati Pak Tong?
4: Pertama dulu mengucapkan terima kasih Pak Tong tunanetra dari lahir yeah. loh Bung Zaini.
1: Yeah.
4: Jadi RRI menyajikan sepak bola dengan lengkap. Pak Tong kan apa, Pak Tong berkata kan tolong menikmati sepak bola itu dengan sehat tanpa yeah. Menyebut ini dan itu gitu kan Pak Tong tunanetra. Jadi Spanyol dengan Argentina itu sampai ke final Bung Zaini
1: yeah.
4: itu final La Decima, final juara Copa Amerika dan juara Eropa,
1: Eropa. Yeah.
4: Kalau menurut Pak Tong yang layak jadi peringkat tiga itu bukan Inggris sama Perancis, tapi Tanjung Verde. Spanyol itu 0-0 loh dengan Tanjung yeah, Verde kan. Yeah. Argentina itu kalau 90 menit 2-2 loh dengan Tanjung Verde. Jadi yeah. yang layak dapat peringkat tiga itu siapa bilang Tanjung Verde itu negara kecil. Tanjung Verde itu pemainnya naturalisasi Portugal semuanya. Bukan pemainnya terlahir di Tanjung Verde. Seluruhnya yeah. terlahir di Portugal itu. Jadi sekali lagi terima kasih buat RRI Pak Tong tunanetra loh Pak Tong tapi rajin
1: ya, membaca
4: dibacakan oleh anak Pak Tong literasi semuanya.
1: Oh begitu ini. Ya ya ya gitu. Ya ya
4: ya terima kasih sekali lagi selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Tong. Berikutnya Pak Matauli di Sibolga. Pagi Pak Matauli.
5: Ya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sibolga bagaimana kabarnya pagi ini?
5: Cerah ini.
1: Oke okay. silakan mau komentar yang mana?
5: Itu mengenai apa namanya harga BBM untuk nelayan.
1: Nelayan 15.000.
5: Iya.
1: Ya,
5: ini
1: silakan.
5: Di Sibolga juga udah mulai apa namanya ngantri banyak ini.
1: Ya.
5: Bung Rudi, kelangkaan ini memang masyarakat hanya mencari Pertalite. Jadi jarang mengisi pakai Pertamax sama yang lain ya,
1: ya.
5: Harga 20.000 sama itu. Ini bagaimana sih pemerintah gitu? Kemarin kan janjinya Pak Bahlil bilang sampai 9 bulan kita ya. Diapakan nggak ada kenaikan, tetapi kelangkaan ini justru nggak ada apanya, apakah nggak ada solusi dia
1: yeah.
5: di terus mengenai telur pangan yang nomor 5 juga sama, maksudnya pemerintah setelah Piala Dunia ini jangan dong biarkan kita masyarakat apa susah gitu ya, ada solusi gitu lah kan, apalagi entah kasus-kasus apapun jangan dibeban ke masyarakat untuk kebutuhan yeah. pokok lo maksudnya. Terus pariwisata juga bagus juga itu, kalau memang pemerintah mau mendatangkan devisa negara, dibaguskanlah infrastruktur jalan, transportasi udara, darat, dalam negeri, itu kan membuat wisatawan yang berkunjung ke kita melalui penginapan, restoran, kan bisa mendongkrak lagi,
1: yeah.
5: kalau memang niatnya serius ya, begitu.
1: Selamat
5: yeah. datang, assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam. Baik, kita ke dua pendengar dari Aceh ya, kita ke Pak Cidar dulu di Lok Semawe. Pak Cidar, selamat pagi Pak. Pak Cidar, selamat pagi. Ini kelihatannya lens 1 ada gangguannya, mohon maaf ya. Tadi Bu Indra juga di lens 1 tidak bisa saya sapa. Pak Cidar juga sama. Mungkin bisa telepon ke nomor yang lain ya, Pak Cidar dan Bu Indra ya. Nanti coba kita angkat kembali. Baik, kita ke Pak Samsul di Aceh Tengah. Pak Samsul, selamat pagi juga, Pak.
6: Selamat pagi kembali.
1: Pagi. Bagaimana kabarnya Aceh Tengah, Pak Samsul?
6: Aceh Tengah cerah.
1: Cerah, cuaca ya. Mau komentar yang mana? Bola atau apa ini? Mau dikomentari?
6: Ya yang utama bola kemarin hari Selasa.
1: Iya iya iya silakan.
6: Saya prediksi tim Matador dengan tangguh.
1: Iya yeah, iya.
6: Yeah. Dengan tangguh masuk final pas prediksi saya.
1: Iya. Yeah.
6: Saya ini kan nggak bisa melihat.
1: Iya.
6: Yeah.
7: cuman nggak bisa membaca, cuman bisa mendengar lagi. Sama dengan Pak Atong.
1: Ya. Tapi di final ini prediksi dari Pak Samsul bagaimana? Karena kan tepat nih prediksinya, Spanyol versus Argentina di final.
7: Ya, pas kemarin sama Mbak Reski kemarin prediksinya. Ya. Ya, saya besar kali hati saya untuk tim Spanyol.
1: Oh, Argentina ya.
7: Karena dia sudah menyuguhkan pertandingan di 32, di 16, 8, di semifinal. Ya, nggak diselesaikan di akhir-akhir waktu.
1: Ya.
7: Bagaimana kita menonton dengan mantap lah Argentina.
1: Ya. Baik, Pak Samsul.
7: Dan pilihan saya yang kelima.
1: Ya, silakan Pak.
7: Yang kelima, apa tadi Pak? Pariwisata, Pak.
1: Pariwisata yang pertama boleh kalau mau komentar pariwisata, Pak.
7: Ya, pariwisata kan di Aceh Tengah ini kan ya. Ada Danau Toba. Yang kemarin, Danau Toba, Danau Laut Tawar.
1: Laut Tawar, ya.
7: Yang terbesar kedua di Indonesia.
1: Ya.
7: Tadi panoramanya bagus lah, cuman musibah kemarin lululan tak juga.
1: Ya.
7: Sekarang sudah berbenah, sudah 70%. Ya, sudah berbenah 70%, cuman akses jalannya yang belum sempurna.
1: Oh, ya. Itu ya Pak, akses ya, soal akses ya. Ya.
7: Nah, pernah masih mobil barang itu masih menggunakan jalur sungai.
1: Ya.
7: Mobil berat kan, kalau pribadi, empat roda, itu sudah ada jembatan semua.
1: Oh, yang begitu.
7: Berat itu ya melalui ada beberapa titik masih.
1: Ya, jadi soal akses diperbaiki ya. Begitu ya segera ya Pak Samsul ya.
7: Ya. Ya. Nah, tapi ya untuk para wisata sudah bagus lah kemarin. Ya.
1: Baik Pak Samsul.
7: Sudah mantap, nah, ya. Cuman di apa di mobilisasi barang itu. Ya. Ada perubahan ongkos sampai 120%.
1: Oh, ya. Oke. Karena lewat sungai begitu ya, Pak Samsul ya?
7: Karena muatannya nggak lagi ya, biasalah.
1: Ya.
7: Odong-odong ini.
1: Kan. Baik, Pak Samsul. Pak Samsul, terima kasih banyak ya, Pak Samsul ya. Selamat pagi, Pak.
7: RRI ya.
1: Berikutnya ke Pak Cidar di Lok Sumawe ya. Pak Cidar, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Andi.
1: Pagi. Waalaikumsalam. Lok Sumawe, bagaimana kabarnya pagi ini?
8: Alhamdulillah hari ini seperti agak mendung sedikit hari ini, namun aman-aman saja mudah-mudahan lah.
1: Ya, baik. Mau komentar yang mana Pak Cidar?
8: Oh, ini tentang semaraknya euforia malam
1: sepak bola. Ya. Oke, silakan.
8: Memang seperti Inggrisnya seperti sudah kebiasaannya dia tu, terhempas di
1: semifinal.
8: Hampir ke ujung semifinal, perempat final, perempat final. Memang itu sudah makanannya Inggris dia. Memang luar biasa. Mudah-mudahan nanti ini Messi melangkah dengan euforia yang manis mungkin nanti ini.
1: Yeah.
8: Menutup turnamen ini dengan mempertahankan ya yang namanya apa itu Piala Dunianya yang di akhir-akhir pertandingan menutup apa perjalanan karirnya nanti ya dengan menutup yang manis mungkin nanti ya. Nanti diuji oleh Spanyol. Mudah-mudahan dia melangkah terus mungkin itu sudah jadi apa itu tahun yang mengesankan bukan Argentina tahun ini mungkin.
1: Ya.
8: Penutupan di akhir yang manis buat Argentina.
1: Mudah-mudahan
8: saja nanti menegangkan dan sangat luar biasa dengan nanti kena Eropa sama Amerika Latin.
1: Amerika
8: nanti.
1: Latin, betul Pak.
8: Ya, oke. Okay. Ya. Okay.
1: Terima kasih banyak Pak Cidar. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Ibu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
1: Pagi.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Woi Pace, kau mau kemana kah?
1: Saya mau ke pasar, kenapa lagi jadi?
0: Kau mau pergi ke pasar, baru kau tidak pakai helm. Awas kau dapat tangkap dengan polisi baru.
1: Hah, saya yang tidak pakai helm, baru kenapa kau yang sibuk kah?

Stop. Selamat siang. Kok ini sudah pakai helm, baru terobos lampu merah lagi. Kok tidak tahu aturan lalu lintas kah? Sebagai warga negara yang baik, kita harus tahu Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2019 dan gunakan helm standar nasional Indonesia seperti yang diatur dalam pasal 57 ayat 2 dan pasal 106 ayat 8. Sanksi bagi pelanggar yang tidak menggunakan helm, kurungan paling lama 1 bulan dan denda 250.000 pasal 291.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Suri, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro Satu RRI Suri, kanal inspirasi dan informasi. Saudara pendengar di mana saja berada, lintas Suri pagi dengan sajian hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda. Dan selanjutnya, kami akan kembali menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral. Selamat pagi dan selamat menyimak penyampaian Warta Berita Sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian